0: Ia disebut akan menggarap film komedi horor berjudul Anything But Ghosts yang dijadwalkan tayang 7 Mei 2027. Kita beralih ke berita sepak bola, timnas Portugal langsung kena dampak setelah ditinggal Cristiano Ronaldo. Akun Instagram timnas Portugal kehilangan hampir 2 juta followers sejak Ronaldo cabut karena berselisih dengan pelatih Portugal Jorge Jesus. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: di Senin pagi ini.
1: Ya.
0: Awal Oktober, Senin pertama di bulan Oktober. Ih, cepet banget loh bulan
1: asli,
0: itu tuh berjalan.
1: Asli.
0: Udah bulan 10 nih.
1: Apa yang lo tungguin dari bulan Oktober?
0: Oktoberfest.
1: Pasti Oktoberfest kan? Oh,
0: enggak. Enggak, maksudku kayak festival-festival di bulan Oktober. Karena biasanya ya, entah kenapa, kerjaan-kerjaan di luar kerjaan inti kita sebagai penyiar itu biasanya ada di bulan ber-ber-ber.
1: Oh iya, benar. Itu ibaratnya kayak lebarannya kita ya.
0: Iya, sebagai
1: masa Ramadan sampai lebaran ya.
0: Pemandu acara bahwa ada kayak bukan pemandu lagu ya, lo stop ya.
1: Udah kayak pemandu lagu nar.
0: Bukan dong. Ini kan kita LC, Lanang Companion.
1: Stop kata gue. Selamat pagi untuk yang sudah bergabung di sini, ada Joy.
0: Selamat
1: ada
0: pagi.
1: Bunga.
0: Halo.
1: Ada Mbak Eka juga.
0: Good
1: ini
0: morning,
1: udah
0: otw ke
1: kantor.
0: Ada banyak juga teman-teman yang sudah bergabung di live TikToknya kita. Ada Kak Yeye, ada siapa lagi?
1: Ada juga Wulan, ada Ayu Irani, ada Ica Latif.
0: Ada nyokap gue hadir di sini.
1: Iya, halo Tante.
0: Good morning Mama, lagi sakit nyokap gue.
1: Oh iya, get well soon Tante.
0: Lagi.
1: Atit apa?
0: Lambungnya lagi gak enak dia, beliau.
1: Oh itu minta di transfer danar aja Tante.
0: Aduh. Nyokap gue tuh udah ketahuan nih kalau misalnya lagi nih. Pasti ujung-ujungnya mintanya dibeliin apa?
1: Apa?
0: Kacang almond.
1: Kacang almond. Oh mahal ya Tante.
0: Nyokap gue emang bener-bener kadang-kadang suka hore sendiri. Lekas sembuh Mama. Ada
1: iya.
0: Siapa lagi? Ada Mas Didi.
1: Ada Mas Didi. Ada Dwi Putri.
0: Good morning. Terima kasih banyak sudah bergabung. Anyway, masih terus muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Dan kita masih ngajakin lo yang mau request, silakan mampir ke Wawanya Delta FM.
1: Betul.
0: Di atasnya ada di running text kita nomor teleponnya. Nomor telepon, nomor Wawanya kita 0811-887-8991.
1: Iya.
0: Kenapa lo ketawa?
1: Gak apa-apa. Nomor telepon. Jadul.
0: Tapi gue nanya sama lo deh. Speaking of nomor telepon. Sampai sekarang nomor berapa nomor telepon yang masih lo inget?
1: Nomor telepon rumah gue lah.
0: Oke. Siapa? Apa lagi?
1: Nomor telepon rumahnya sahabat gue waktu kecil.
0: Oh masih lo inget?
1: Soalnya ujungnya tinggal 5 sama 9 diganti.
0: Sebelah rumah soalnya ya. Zaman dulu salah kayak gitu. Oke. Terus?
1: Nomor handphone nyokap?
0: Nomor handphonenya Akang inget gak?
1: Akang enggak kan dia
0: enggak aktif. Kuki.
1: Afal.
0: Nyokap Kuki. Bokap.
1: Bokap enggak afal. Soalnya dia belinya yang bukan itu nomor cantik.
0: Oh, bukan nomor cantik. Oke.
1: Susah diafal, susah diafal.
0: Terus?
1: Nomor gue yang lama?
0: Enggak dong. Circle lo. Kakak lo?
1: Enggak.
0: Dalam pertemanan lo yang masih lo inget ada enggak?
1: Enggak hafal. Gue tuh memperbanyak yang positif nar, kayak ngafalin Quran, kayak gitu-gitu. Jadi
0: Masya Allah.
1: Ginkgo biloba aku tuh udah kepake banyak.
0: Oh baik, baik. Di Ramadan kan ada 80 kali hatam kalau gak salah ya.
1: 81 oh, kurang-kurangin.
0: Gue kurangin satu ya. Tapi ada satu penelitian yang dibilang bahwa somehow orang itu tend to remember the phone numbers. Karena memang beliau-beliau ini adalah support system loh.
1: Oh iya jelas, kan tadi yang gue masih inget hafal betul itu kan adalah nyokap dan suami gue. Ibaratnya itu adalah emergency contact gue dua-duanya.
0: Ah oke.
1: Okay. Karena selalu menjadi support system juga. Selalu menjadi sosok yang apa ya, saling, ya gue saling dukung sih kalau sama suami gue apalagi ya.
0: Iya. Gue tuh kalau ditanya nomor telepon yang paling gue inget, ya pasti orang tua, adik gue masih apal karena beda berapa angka doang sama nomor gue yang sekarang.
1: Oke.
0: Okay. Nomor handphone. Nah, masalahnya circle gue tuh udah nggak ada yang gue inget nomor teleponnya. Lebih tepatnya gue tidak mengingat nomor telepon tersebut karena sudah terlalu dipermudah dengan smartphone, tinggal tulis
1: bener,
0: nama.
1: Benar.
0: Udah ada nomor teleponnya gitu kan.
1: Benar itu udah.
0: Jadi memang kayak yang akhirnya gue inget ya cuma nomor rumah, nomor orang bokap nyokap sama nomor adik gue.
1: Iya, jatuhnya jadi circle keluarga ya.
0: Iya. Cuma sekarang pertanyaannya gue tweak Devi, ngomongin tentang support system. Di tengah ya banyaknya pikiran, banyaknya aktivitas, banyaknya mungkin masalah yang gak ya suka datang gitu kan. Yang menjadi support system lo belakangan itu siapa sih?
1: Wah menarik nih, yang jadi support system gue ya. Ada beberapa sahabat gue, itu juga termasuk orang yang selalu support gue dalam hal apapun.
0: Okay.
1: Karena kan kalau gue sempat cerita mungkin sama lo, awal mulanya dari segi pekerjaan aja kan keluarga gue sebenarnya nggak dukung.
0: Ya.
1: Jadi kalau misalnya ngomongin kerjaan, gue tuh ada support systemnya sendiri gitu, teman-teman gue.
0: Nah, yang si inner circle lo yang siapa? Lia, apa?
1: Ella. Ya, okay. Itu salah satunya juga. Terus support system gue juga sih, kalau sekarang ya, gue ngerasanya anak sih. Justru karena anak gue tuh kan yang gue bilang kan, Aka tuh selalu selalu bisa kayak ngasih kata-kata. Jadi kayak semalam aja tuh gue bilang kan, gue bakal kerja pulang malam, mungkin kita gak ketemu malamnya, gue bilang gitu. Tapi nanti kalau aku pulang, aku bakalan langsung ciumin pelukin kamu kok, walaupun kamu tidur. Terus dia langsung meluk gue, semangat ya, kamu jangan sedih-sedih, aku tetap kok kangen sama kamu pasti, kata dia. Karena kalau kayak gitu kan jadi, capeknya belum ada tapi udah hilang nih capeknya gitu kan.
0: Lu sebagai sagi-sagi baper kan gimana rasanya tuh?
1: Mau nangis. gitu ya. Tapi kalau lo good friend, gue bertanya nih misalnya, lo boleh dong sharing siapa sih yang menjadi support system lo belakangan ini? Apakah itu dari segi pertemanan kah? Apakah dari segi pasangan kah? Anak kah? Boleh dong dikasih tahu ke kita di 0811-8878-991 atau yes.
0: Bisa langsung mampir ke TikToknya kita karena kita lagi live di sana nih good friend, silakan mampir, coba ceritain ke kita support system lo tuh sekarang itu siapa dan how they support you in many kind of situation gitu loh. Boleh diceritain ke kita, kita tunggu. Boleh. Silakan sambil request pun juga boleh.
1: Boleh dong.
0: Kita tungguin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an dan kita tunggu ceritanya ya.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7 menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Java Jive, gerangan cinta, good friend.
1: Iya.
0: Ayo, Pak.
1: Ya, aku lagi scrolling-scrolling nih di TikTok live kita.
0: Scrolling-scrolling di live TikToknya Delta.
1: Cakep. Yuk kita baca.
0: Latur. Latar baca.
1: Ini siapa? Kan tadi kita kan bertanya sama good friend, boleh dong diceritain support system lo sekarang tuh siapa? Apakah dari pasangan? Apakah dari mungkin anak? Teman? Boleh diceritain juga temannya siapa? Kenapa menjadi support system lo? Boleh bener banget diceritain di sini ya. Ini selamat pagi untuk Al-Safah.
0: Ya. Yeah. Halo.
1: Dia bilang katanya gini, halo kak, super system aku akhir-akhir ini adalah my husband. Dari toksiknya dunia pertemanan. Bener lagi. Lagi banyak nih teman toksik nih. Sekarang kenapa ya?
0: Contoh
1: dari temen yang menurut gue temen yang sebenarnya mungkin dia gak maksud toksik, tapi lo gak cocok temenan sama dia. Adalah lo buka sosmed, lo tuh gak pernah nyaman sebenarnya ngelihat postingannya dia, tapi dia temen lo. Itu kan jadi toksik tersendiri di dalam diri lo ya,
0: gitu kan. Iya. Gue ketika bertemu dengan kondisi kayak gitu, one thing yang bisa gue lakuin adalah gue hide.
1: Nah, itu dia.
0: Gue mute.
1: Betul.
0: Belum gue unfollow. Tapi gue jarang banget loh meng-unfollow orang.
1: Iya lagi.
0: Gue akan meng-unfollow orang kalau dia unfollow gue duluan.
1: Oh, ya sama sih. Kalau itu lebih pride ya.
0: Enggak, maksud gue kayak somehow ada nih momen-momen baru banget kejadian, Vi. Maksudnya kayak dia nge-follow gue. Follow teman-teman gue juga gitu. Tiba-tiba kayak ini orang
1: tiba-tiba nge-follow.
0: Ada satu tiba gue ngeliat postingannya kok agak lumayan agak gimana gitu postingannya dia. Gue coba ngecek, gak follow gue, yaudah gue unfollow.
1: Gak ilah, langsung gitu kan.
0: Kenal juga gak gimana-gimana banget. Gue kayak, oh ya situ oke.
1: Gak ilah, gelis itu gitu kan. Ada Bunga nih, Bunga.
0: Hai.
1: Kalau support systemnya Bunga adalah nyokapnya. Tapi lebih ke support money system. Love you mom and baik, every penny you spend.
0: Baik. Lo bayan ya. Jangan-jangan lo eyelash yang baru lo hadirkan tuh support dari nyokap lo juga, Bunga.
1: Gak bisa pakai bulu mata palsu, malah eyelash extension best.
0: Ada yang hadir di live TikTok di WhatsAppnya Delta FM, ada Kak Trianto.
1: Hai.
0: Good morning Danner Ovi. Support system gue salah satunya saat ini adalah putri gue yang kedua, usianya 10 tahun. Secapek dan sepuyeng apapun gue pulang kantor, lihat dia gue jadi full battery charge lagi. Karena karakter dia banyak yang mirip gue, baik yang bikin dahi berkerut atau bikin bibir tersenyum. Jadi senang aja mau sambil dengerin lagunya Mariah Carey yang Dream Lover atau Heartbreaker katanya.
1: Oke,
0: gitu.
1: Siap. Ada Cika Sugeng juga.
0: Good morning.
1: Super system gue adalah bonyok gue katanya. Suka nyuruh gue ikut suami dinas berdua-berduaan. Mereka semangat ngurus anak-anak.
0: Masya Allah.
1: Itu yang dilakuin sama nenek gue tahu dulu. Karena bokap gue kan dinas mulu keluar kota kan.
0: Sebagai auditor bank kenamaan pada masanya. Yang Amin. Sudah merger.
1: Ya. Terus ada istilahnya lagi yang gue baru tau pas gue dewasa.
0: Adalah?
1: Mereka suka komunikasi gitu kayak, udahlah kamu samperin aja suamimu antar rantang.
0: Gue paham lagi maksudnya itu kemana.
1: Gue tuh kecil tuh beneran literally di otak gue kayak, oh ibu gue bawa rantang ke Jogja, oh ibu gue bawa rantang ke Surabaya, oh ke Makassar dia bawa rantang gitu.
0: Itu kode orang dewasa. Anda diam di situ, Olivia.
1: Gue baru sadar pas gue udah gede, pas gue udah kawin kayak, oh rantang tuh gak ada bentuk rantangnya. Hello.
0: Gue cuma takut Delta Kids masih ada yang denger.
1: Nggak, maksudnya rantang tuh buat makanan ya, adik-adik ya.
0: Ada beberapa susun berarti ya. Iya, oke.
1: Ada Henny Pringle juga.
0: Selamat pagi.
1: Support system aku ya diri aku sendiri. Yakin bahwa semua yang Allah takdirkan pasti yang terbaik.
0: Iya.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Tapi sama kadang ada juga loh Kak Henny, menurutku orang-orang di sekitar kita yang menjadi support system kita. Ya kita balik lagi. Iman itu kan menjadi salah satu pegangan kita ya, apapun yang keyakinan kita gitu. Tapi pasti ada orang-orang di sekitar yang memang menjadi support system kita tersendiri. Bisa jadi nih, support systemnya itu tuh bukan orang ketemu secara langsung, tapi adalah orang yang memang kita lihat di sosial medianya mereka.
1: Oh, setiap gue ngelihat sosok yang ini, pokoknya bawaannya gue mau hidup sehat gitu misalnya.
0: Iya. Makanya dijadikan namanya influencer kan. Karena dia menginfluence kita, mensupport kita untuk bisa melakukan sesuatu yang bisa jadi baik buat diri kita.
1: Iya. Tapi setuju.
0: Ini ada.
1: Oh, ada yang bercerita lagi siapa?
0: Yang bercerita lewat WhatsApp-nya kita ada Kak Aca.
1: Hai Kak Aca.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Aca dari Depok. Saat ini seseorang yang menjadi support system saya adalah asisten rumah tangga di rumah. Dari pagi di tengah kehektikan nyiapin anak sekolah, bantu bersih-bersih rumah, ngurus pakaian, cuci, setrika, sampai jadi teman ngobrol, bahkan jadi teman curhat. Ini rasanya meringankan banget. Oh iya, ART saya ini nginep di rumah, dan kebetulan saya dan suami long distance marriage, yang kalau ngobrol biasanya malam hari. Kadang ART ini menemani anak-anak ngobrol dan agak manjain anak-anak, jajanin makan minuman kesukaan anak-anak.
1: Oh, dia tuh saking manjainnya suka jajanin juga.
0: Iya. Jadi kehadiran ART ini menjadi seseorang yang menjadi support system saya. Halo Bi Erna, makasih ya sudah menjadi support system saya.
1: Sayang gitu. Bi Erna. Tapi kalau ngomong-ngomong kayak gitu, berarti aku juga Mbak Asih adalah support systemku.
0: Iya.
1: Karena Mbak Asih.
0: Udah pulang belum?
1: Belum hari ini.
0: Tapi beneran pulang kan? Bikin Ovi deg-degan, bikin Ovi makin overthinking, bikin Ovi.
1: Pulang ya Mbak Asih ya, hari ini Aka sarapannya Astro nih, Astro apa nih, kesian nih.
0: Astro 15 menit. Ya, buat good friend yang mau cerita juga, siapa sih support system lo? Dari lini mana dia memberikan support itu? Boleh banget diceritain ke kita lewat WhatsApp-nya Delta FM 0811-887-8991.
1: Atau langsung aja masuk ke live TikTok kita di @deltafm. Seperti Yuni yang baru gabung di live-nya, katanya biasa dengerin di radio mobil.
0: Dan
1: kalau
0: sudah
1: di follow. Kalau
0: ada
1: penasaran juga boleh loh.
0: Terima kasih banyak. Ke Instagram kita berdua juga boleh, @astriovia dan @argumilang. Sambil kita dengerin lagu yang satu ini dari Roxette, Wish I Could Fly.

0: 35 menit lewat dari jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mm-mm. Biasanya yang namanya support system hadir di saat-saat hard times itu tuh hadir.
1: Iya, betul. Apalagi ya, kalau kitanya tuh lagi udah bener-bener jatuh di hard time kita.
0: Yeah.
1: Nah itu dia gunanya support system untuk menyokong kembali.
0: Iya, yeah, mensupport kembali kita yang udah terpuruk gitu. Kalau ditanya itu ke gue, support system gue tuh tergantung lagi di part mananya nih.
1: Mm.
0: Di kerjaan ada orangnya.
1: Mm-mm.
0: Dalam kehidupan in general ada orangnya. Di biasanya tuh yang menjadi support system di kerjaan pun juga ada orangnya gitu, Vi. Mm. Jadi maksudnya kalau dibilang orang-orangnya ada, ya pasti beda-beda kalau di gua.
1: Oh iya, setiap problem dan permasalahan yang berbeda gitu ya. Lo juga punya support system yang berbeda juga kan.
0: Betul, karena ibaratnya gini, ibaratnya kayak misalnya ring satu gue.
1: Mm-mm.
0: Gue mau cerita tentang apa yang terjadi di kerjaan gue. Mereka tidak, mungkin dia tahu lah orang-orangnya ada siapa aja. Tapi itu kayak gak tahu kayak gimana sih orangnya secara langsung. Jadi biasanya kalau misalnya kayak di kantor gitu ya, ada kayak gimana, pasti ada orang yang menjadi support system gue tersendiri. Atau kita saling support lah. Di kayak berorganisasi juga sama tuh. Ada orang yang misalnya gue kayak gue gedok banget nih segala macam gitu-gitu. Ada nih orangnya yang memang tahu dan sama-sama, oh ternyata begitu, dan vice versa gitu loh, Vi.
1: Iya, yeah, tapi menurut gue setuju sama Danar ya. Yang namanya support itu juga harus kedua belah pihak.
0: Mm-mm.
1: Jadi jangan mau lu yang disupport terus, Nar.
0: Iya, yeah, benar.
1: Ibaratnya gitu kan.
0: Ani-ani kah disupport terus.
1: Wow. Dari segi finansial, betul. Ya
0: itu kan support system ya, Vi.
1: Tapi support system itu support system ya, bukan support financial.
0: Ay, sorry.
1: Support system itu nggak cuma dari manusia, Nar.
0: Ah?
1: Bisa dari kucing.
0: Oh.
1: Ada Tia yang bilang support systemnya dia adalah kucing-kucing aku.
0: Gemas itu gambar kucingnya Tia kah?
1: Lucu banget.
0: Gemas banget, pesek.
1: Kayak ngelihat hidung gue.
0: Ada Mas Bayu juga tuh.
1: Mas Bayu bilang katanya kalau support system saya pasti istri dan anak-anak, terus sama adek, sama bapak saya juga, bikin selalu semangat.
0: Kalau gitu. Tadi ada Tia yang bilang anabulnya dia, kucingnya dia, ini pun juga disampaikan oleh teman kita, ada Marisa. Support system gue nyokap sama anabul gue, namanya Mili. Rumah gue ternyaman untuk pulang, selalu menyambut kepulangan gue. Pengen dengerin lagunya Bernadia yang Untungnya.
1: Hidup berjalan Untungnya.
0: Stop ya.
1: Tahu ujungnya doang.
0: Stop ya. Ada Yudis juga nih.
1: Hai Kak Yudis.
0: Yudis Tira hadir. Zaman dulu tuh kalau gue punya buku pelajaran namanya Yudis Tira.
1: Atau ke Erlangga.
0: Atau ke Erlangga, bener. Support systemku saat ini adalah dan selalu dinanti adalah istriku. Dia pendengar setia Delta FM tiap pagi. Selalu aja coba kirim pesan padahal lagi nyetir. Namanya Eurydis Noni. Oh, itu istrimu. Hati-hati ayang, jangan ngebut-ngebut. Kamu bukan Dom Toretto. Sabar. Dia lebih kepada Valentino Rossi.
1: Mas Yudis Tira lucu nih ternyata ya. Valentino Rossi lah. Rosa.
0: Let's stop di situ ya. Ada juga nih yang hadir di Vi.
1: Ya.
0: Mas Teguh. Katanya support system gua ya anak yang kedua.
1: Mm-mm.
0: Masih 2 tahun.
1: Oh, gemes.
0: Sedangkan kakaknya yang pertama umurnya 22 tahun.
1: Wow, bedanya jauh banget.
0: Wow. Oh, wow. Sekarang cuma berdoa semoga dikasih kesehatan. Mm-mm. Supaya bisa ngawal anak bungsu kalau bisa dikasih. Kalau bisa sampai dia nikah.
1: Amin. Kita doakan Mas Teguhnya panjang umur, sehat selalu ya Mas Teguh ya.
0: Amin.
1: Request amin. Afgan Lenggang Puspita dong, boleh.
0: Oke. Okay.
1: Lenggang Nyai juga ada di sini. Nanti aku akan masuk.
0: Deng. Gue kesel ya. Aduh. Oh, pada masanya emang penari Lenggang Nyai Anda ya. Luar biasa sekali nih. Luar biasa. Kita langsung hadirkan dengan sebuah intro yang akan membuat kita semua menari bersama. Asik.
1: Bawanya mau fashion show ya, Ner?
0: Luar biasa. Disiarkan langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7. Support system lo itu siapa dan gimana ceritanya, bisa di-share ke 0811 8878 991. Lo stop senyum aneka ya.

0: hanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Kuningan terpantau padat. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Rasuna Said yang mengarah ke Mampang terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Sudirman yang mengarah ke Bundaran HI terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
5: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
5: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Rolling action. Kerjaan hari ini cut. Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor, dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Dan kita masih membahas soal support system nih. Tadi kita sempat nanya sama lo ya, good friend, support system lo siapa sih?
1: Ada Mbak Eka nih, Vi.
0: Mbak Eka, halo. Katanya support systemnya itu ada dua. Anak aku yang lagi kuliah, katanya itu selalu dengerin curhatannya mama.
1: Gemas.
0: Akhirnya dia jadi paham tuh dunia pekerjaan, pergaulan. Katanya semoga lancar terus kuliahnya dan juga plan S2-nya.
1: Amin.
0: Terus juga teman aku yang dengerin curhat aku soal kerjaan, teman di kantor, dia selalu ada saat aku butuh.
1: Mm-mm.
0: Ketemu mah susah, cuma sekali janjian pas ketemu gitu. Makasih ya Mbak Ani katanya.
1: Tapi memang sebenarnya menurut gue ketika lo punya support system di kantor, itu it's a blast loh.
0: It's a blast, bener. Gue setuju, karena kebanyakan kan kalau misalnya di kantor itu tujuannya tuh udah langsung pasti kayak untuk bersaing,
1: sikut-sikutan,
0: mau lebih terlihat kerja, bener, misalnya, bener, dan lain sebagainya.
1: Bener. Thank you banget loh Mbak Eka sudah ikutan bercerita. Kalau tadi ada Yudhistira yang menyampaikan salamnya untuk sang istri, ternyata sang istri sekarang yang ikutan mengirimkan pesannya lewat WhatsApp-nya Delta FM.
0: Fun fact-nya adalah mereka lagi sebelahan. Karena si Mas Yudhis tuh lagi nganterin dia ke stasiun, mau keluar kota. Support system aku ya dia, sabar banget buat ngadepin aku yang bebel plus mood swing katanya.
1: Asik deh.
0: Dengerin aku cerita apa aja, dari tentang kantor, teman toksik, hal random misalnya di jalan ada apa gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Tipe yang kalau aku mau apa, hayo gas. Mm-hmm. Mulai dari nyobain kafe baru, nonton drakor bareng, apapun lah itu katanya.
1: That's a blessing juga loh menurut gue punya pasangan yang seperti itu. Maksud gue kayak gak semua rumah tangga itu tuh memiliki keberuntungan seperti ini.
0: Betul.
1: Ada pasangan yang ibaratnya kayak diajak ina itu dan segala macem, tarsok, males, capek dan lain sebagainya. Wah, sehat selalu dan nyaman-nyaman kalian terus bersama ya. Kak Yudhis dan juga Kak Noni.
0: Sering-sering dong berbalas pesan seperti ini ya.
1: Oh, gue pikir berbalas kita. Pantun di sini, palang pintu kah? Ada Mr. Bre yang hadir di DM Instagram, Ivi.
0: Halo.
1: Bang Danar, Mas Ovi. Mas Ovi.
0: Ovi Rif.
1: Bang Danar, Mbak Ovi. Aku Om Brewok dari Sulawesi Tengah nih.
0: Halo Om Brewok.
1: Support system aku sejauh ini ya dari beberapa sahabatku. Meskipun kita lintas provinsi, ada Jakarta, Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Tapi selalu ada untuk memberikan dukungan dan juga semangat. Thank you Bang Danar, Mbak Ovi. Pinjam lagunya Tofu dong yang hidup cuma sekali.
0: Hidup cuma sekali.
1: Satu kali.
0: Udah satu kali doang kan?
1: Jangan pikirkan lagi. Jangan lagi.
0: Udah jangan.
1: Kita terus berlari. Kita terus berani. Bukan lari. Gimana sih? Ya, kita akan saja mulai berpesta.
0: Ayo.
1: Habis yang saat ini kita akan ngobrol bareng sama seorang psikolog. Teman kita yang memang pernah bergabung juga ngobrol-ngobrol di sini.
0: Betul.
1: She's also a dancer, Lovi.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Apa jenis dancer?
1: Ntar kita coba ngobrol sama dia. Terus juga dia tuh kayak termasuk teman gue juga ada yang psikolog dan dia kayak ngelakuin ini artwork terapi gitu. Nanti kita ngobrol sama dia ya. Abis yang satu ini dan kita masih ngebahas mengenai support system nih, good friend. So buat teman-teman yang mau mampir ke live TikToknya kita, silahkan mampir di situ, user ID-nya @deltafm. Atau teman-teman juga bisa mampir ke Instagram kita berdua @astreovia dan Nargumilang, masih di Good Mood Club di Delta FM.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan

0: update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Bandung 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan. Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Flash. Dari berita pertama, Max Verstappen meraih kemenangan pertama di Formula One 2026 setelah finish terdepan dalam balapan GP Bahrain di Malaysia. Tampil dominan sepanjang balapan di Sepang, Verstappen terus bertahan dari kejaran Antonelli sampai garis finish untuk meraih kemenangan pertama sejak GP Abu Dhabi tahun lalu atau yang ke-72 sepanjang karirnya. Sementara dari berita entertainment, sutradara Zack Reger siap menggarap film thriller terbaru setelah sukses dengan Resident Evil yang rilis tahun ini. Ia saat ini disebut menggarap thriller berpadu dengan sci-fi untuk film berjudul The Float yang dibintangi Jennifer Lawrence. Film The Float sendiri dijadwalkan tayang di bioskop 11 Agustus 2028. Kita beralih ke berita sepak bola, Pep Guardiola disebut akan segera kembali ke Etihad Stadium. Pria asal Spanyol itu disebut akan berdiri bersama Manchester City yang sedang dilanda kasus finansial. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang. Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Bikin mood hari Senin lo jadi good di Mood Reset bersama Hati Plong. Let's go! Let's go! Good friend, kalau kamu mau nonton obrolan Mood Reset bersama Hati Plong secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita at Delta FM.
1: Good friend, we're back. Masih yes. Good Mood Club bareng Danar Gumilang, Astri Ovi, dan juga seperti tadi kita sampaikan ada seorang teman yang sudah pernah kesini. Ini adalah kali keduanya.
2: Betul.
1: Dia hadir di kursi panas with no further ado, please welcome Dian Junita.
3: Halo semuanya.
1: Yeay. Hai Di, apa kabar Di?
3: Good, so far pagi.
1: Luar masih segar. Dia tuh datang dari jam 7 pagi udah nyampe di kantor.
2: Iya, gue tuh udah ngeliatin sebenarnya dari sini, cuman mau menegur keluar kayak masih kerja kita di dalam.
1: Makanya nih, luar biasa. Untung ada Chester yang bisa-bisanya dia.
2: Kenapa?
1: Ngobrol sama dia sesi sejam main kan kayak. Jadi kayak ada sesi nih di sini nih Chester nih.
3: Rumpi kali kita
2: rumpi. Tapi seru loh, karena kan ngobrol juga itu kan bisa, gue nggak tahu ya cemil ya kalau dari sisi psikologisnya bagaimana. Tapi kalau gue tuh abis ngobrol sama orang, rasanya beberapa perasaan gue tuh kayak plong aja gitu. Kayak misalnya rasa capek setelah ngobrol, terutama sama support system gue, yang memang bisa membuat aku tuh merasa kayak kok lebih ringan ya kayaknya pekerjaan yang gue udah jalanin, kok lebih ringan ya perasaan yang aku sedang alami.
1: Sebelum kita makan deh, kita kan dulu ya, makan deh, gue kayak tadi ngerasa ada yang ngeganjol tapi bukan pikiran, ada sesuatu.
2: Mohon maaf tuh abis makan loh. Sei kita
1: makasih tapi ada sesuatu yang ingin kita hadirkan dulu nih Vi.
3: Oke.

0: bicara.
1: Yura Yunita gak nyanyi kayak gitu ya. Lo Yura United emang gitu jadinya supporternya. Dunia Tipu-Tipu.
2: Dunia Tipu-Tipu tuh menurut gue best sih. Karena kalau kita ngelihat ada salah satu social eksperimen yang dilakukan untuk menjadi video klipnya ya. Itu adalah dimana mereka saling bertatap tanpa bicara.
1: Holding hands.
2: Dan rata-rata sama super sistemnya. Entah itu mungkin sisters.
1: Ini ada teman gue nih.
2: Ada suami, istri.
1: Dea sama pas suaminya yang Dea congratulations baru melahirkan anak keduanya. Dea Rizkita. Itu yang berhijab tuh kayak ngeliatin ini tuh nih dia. Bersama dengan suaminya yang dia memang kayak ternyata support system itu tuh bisa dari mana aja ya.
2: Karena kan dunia ini penuh dengan tipu-tipu ya.
1: Tenangkan diri. Yeah, okay. Uang aja bisa ada palsunya apalagi.
2: Bener. Apalagi teman ya.
3: Mungkin perlu tarik nafas dulu nih.
2: Karena tema kita kan the power of support system ya.
3: Yes.
2: Jadi ini kalau misalnya mungkin good friend di luar sana ada yang berpikiran, aduh gue tuh gimana ya cara mencari support system yang mungkin tepat. Atau ngerasa kayak gue tuh punya support system tapi gue gak pernah didukung. Atau kayak gimana. Mana mungkin lo boleh tanyakan, nanti akan ada sesi tanya jawab juga. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari good friend. Tapi sebelumnya kalau melihat dari lagu Dunia Tipu-Tipunya Yura Yunita, ini kan kerasa banget ya bahwa support system itu tuh kayak benar-benar kita butuhkan dalam keseharian kita. Tapi kalau dari dunia psikologi sendiri, seberapa penting sih kita punya support system dan di kehidupan sehari itu seperti apa sih? Gimana aja sih support system?
3: Oke, kalau misalnya dari kalau kita dari sudut pandang psikologi gitu ya, support system sangat penting. Malah sangat penting, itu salah satu indikator orang bisa pulih dari sesuatu yang menyakitkan juga. Gitu. Sebesar itu memang the power-nya memang that big gitu.
1: Okay.
3: Karena bayangkan kalau misalnya kita lagi mungkin lagi jatuh gitu ya. Kita lagi jatuh terus kita harus ngelap luka kita sendiri. Sakitnya berasa kan ya? Kayak aduh gimana. Tapi ketika ada yang kita jatuh terus ada teman kita mungkin kayak dia enggak bawa first aid kit-nya, P3K-nya yang kayak gitu, tapi kayak lu enggak apa-apa kan ya? Kita ngerasa kayak lebih ya lagi sakit lagi, ada kayak gitunya. Ada keluarnya tapi tetap kita yang menjalani itu sendiri.
1: Healnya dari kita sendiri.
3: Tapi powernya disokong oleh support system kita. Kadang-kadang support system bisa teman, bisa juga orang tua. Tentunya itu salah satu support system pertama kita. Terus bisa saudara. Bisa kadang-kadang pet.
2: Iya kan sih yang jawab soalnya. Tapi kucing katanya support sistemnya.
1: Tadi sebenarnya ada satu respon yang menarik sih Dian. Kita ngangkat ini tadi satu jam sebelum kita ngobrol sama Dian tentang siapa sih sebenarnya support system lo. Menurut gue sebenarnya nggak salah dia ngomongin kayak gitu, tapi pertanyaannya dari kacamata psikologi, support systemnya dia adalah diri dia sendiri karena dia yakin ada Tuhan.
3: Wow.
1: In your point of view gimana? Karena kalau tadi gue ngerasanya kayak iya betul, keimanan itu somehow menjadi sebuah tonggak tersendiri untuk bisa kita berdiri gitu ya. Tapi somehow in a way in my point of view rasanya support system tuh harus ada wujudnya.
3: Dan buat beberapa orang iman itu ada wujudnya juga. Untuk beberapa orang iman itu ada wujudnya. Jadi support system itu tentu kita dapat dari eksternal banyaknya ya.
2: Betul.
3: Kayak gitu. Betul. Tapi tetap ada juga, kita juga perlu jadi support system kita sendiri. Bagaimana kita bisa punya kekuatan untuk diri kita sendiri? Beberapa orang bisa menggunakan iman untuk menjadi salah satu sumber kekuatan itu. Gitu. Makanya ada wujudnya. Wujudnya ternyata adalah dari dirinya sendiri. Gitu.
2: Tapi akan lebih baik kalau misalnya gak cuman dari diri kita tapi dari orang sekitar juga ada. Jadi saling mendukung gitu ya.
3: Tentunya jadi lebih full ya kita ngomongnya.
1: Fulfillment-nya tuh ada. I see. Tapi ketika masuk ke dalam gini nih, orang mikir support system itu cuma menemani kita tuh pada saat sedih. Mendengar kata sabar ya, padahal sebenarnya lebih dari itu fungsinya ya, Di?
3: Sebenarnya sih kalau kita ngomong support system itu fungsinya macam-macam. Ada yang sebagai tadi, kayak sabar ya, nemenin. Ada yang mungkin kalau sedih tuh dia yang bantu untuk problem solving ya, kasih solusi. Ada juga yang kasih sudut pandang lain. Ada juga yang sebenarnya, oke, gak apa-apa, yang penting ada gue di sini. Lo mau ngelakuin apapun, gue dukung. kadang-kadang benar-benar bentuknya sangat-sangat implisit juga. Jadi fungsinya tuh sebanyak itu, dan gak semua orang bisa memberikan semua itu ke satu orang. Jadi dari kenapa kita punya namanya disebutnya sistem. Kenapa disebutnya sistem? Karena bisa didapatkan dari berbagai macam
1: lini
3: peran setiap orang dalam hidup kita. Misalnya kalau dari orang tua mungkin kita dapat nasihat. Kalau misalnya dari mentor kita dapat kritik dan masukan, dan juga informasi. Arahan. Betul. Kalau dari teman kita dapat gibahnya. Kita dapat gibahnya, kita dapat hahihinya,
2: funnya.
3: Kita dapat tenang aja, ada gue, enggak apa-apa. The blind leading the blind. Lebih enak kan daripada sendiri, the blind sendiri.
1: Karena memang tadi gue sempat ngobrol juga sama Ovi di tentang support system. Kalau gue ternyata memang support system itu tuh di masing-masing tempat punya support systemnya tersendiri. Kayak misalnya di kerjaan, di organisasi, dalam pertemanan. Tapi ada juga teman yang memang secara general dia tahu hint-hintnya. Kalau gue lagi, gue sedang tidak baik-baik aja, gue lagi begini sama teman gue yang ada di sini dan segala macam. Ada yang kayak gitu, dan memang sebenarnya kayak gitu tuh, in your point of view, apakah memang ini sehat seperti ini, atau justru malah kayak, sebenarnya akan lebih sehat kalau lo hanya punya satu orang untuk bisa lo tempat bercerita, let's say pasangan gitu.
3: Oke, nah ini salah satu hal yang bikin greget kalau di bidang psikologi, semuanya tergantung. Nyaman gak?
2: Jadi setiap pribadi tuh bisa jadi beda gitu ya?
3: Bisa jadi beda, pertanyaan pertama, kamu nyaman gak kayak gitu? Itu membantu gak? Terus habis itu rasanya tuh hangat gak? Rasanya seru gak? Rasanya kita ngomong, ya gue gak apa-apa kayak gini, gue ngerasa aman. Yang kayak gitu, selama itu dirasakannya adalah aman, dan memang itu ternyata berefek baik untuk kita,
1: go for it.
3: Go for it. Gak masalah yang kayak
1: sebenarnya
3: gitu.
1: Sebenarnya gak ada patokannya.
3: Gak ada.
1: Asalkan nyaman, asalkan ngerasa kayak ada sesuatu yang rilis, It's fine.
3: Dan juga kita harus hati-hati dengan kata nyaman juga nih. Tadi aku mungkin sedikit koreksi. Mungkin lebih tepatnya aman. Karena dalam support system pasti ada berantem gak sih?
2: Benar lagi.
1: Iya sih.
2: Dan
1: ada gak enak-enakannya.
3: Iya.
2: Kalau di support system dalam pertemanan, aku tuh paling seneng banget sama maksudnya bukan seneng ya, aku memilih support systemku itu biasanya yang bisa mengkoreksi kalau aku lagi salah. Karena kan kita sendiri kalau ngejalanin hidup kadang suka kayak ngerasa hidup kita yang udah paling benar gitu ya. Karena kan gue udah milih nih dari segala macam metode kehidupan kan.
1: Mulai dari aritmatika, kumon,
2: semua deh pokoknya kita coba ya. Tapi ketika mungkin kitanya lagi salah haluan atau apa,
1: geser dikit dari
2: iya, menurut gue tuh super system harusnya mengingatkan.
3: Oh, berarti gitu. Itu butuhnya kamu itu kan berarti.
2: Nah, gitu kalau gue sih.
1: Balik bener sih Di, gue setuju apa yang tadi lo sampein bahwa memang butuh aman. Karena mungkin kayak ketika ada temen yang ngingetin, akhirnya kita jadi ngerasa aman di situ, Vi. Ya gak sih, ketika kita punya orang untuk bercerita di satu sisi, ngerasa aman, ya memang itu yang kita butuhin. Gue pingin bertanya, tapi break dulu sebentar boleh gak sih?
3: Boleh dong.
1: Ini buat good friend yang mau ngobrol-ngobrol di live TikToknya kita, boleh banget di sini nih. Silakan meluncur di sana. Anyway, Dian.
0: Mood Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak.

0: Mood Reset bersama Hati Plong balik lagi nih good friend. Let's go. Kalau kamu mau nonton obrolan Mood Reset secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita @deltafm.
1: Gitu, memperkuat koneksinya, memperkuat fungsinya.
2: Makanya gitu. Tadi lo bilang ini ya di apa namanya support system itu butuh di maintain. Dan tadi sempat menyampaikan di awal, menurut gue itu bener banget loh, Vi. Maksudnya kayak kita mulai dari Iqra 1 tadi.
3: Yang mana ya? Gue lupa nih ngomong banyak nih gue hari
2: apa
3: ini.
2: Apa namanya tentang pertemanan itu tuh harus di maintain dan harus vice versa gitu.
3: Oh iya.
2: Lo nggak cuman kayak lo doang yang mengeluarkan sampah. Ke orang yang memang lo percaya, tapi lo pun juga udah harus siap lo untuk mendengarkan sampah-sampah dalam tanda kutip ya gitu ya, yang diberikan oleh orang-orang di sekitar lo gitu. Dan jangan sampai kayak ketika lo ngasih negatif, orang kan justru malah bisa pelan hilang pelan gitu.
3: Dan ada juga kan pertemanan yang kayak, kalau menurut gue ya, bahasa kasarnya tuh kayak NPD banget lah nih temen gue gitu. Jadi ketika berhubungan sama si orang ini, pasti semuanya tentang dia. Ibaratnya kalau kata Dolby, around you.
2: Kalau ibaratnya zaman-zaman masih kecil, mi atas, mi bawah, mi depan, mi belakang, mi 1, 2, 3,
1: mi 3, 2, 1.
3: Semuanya gue, tentang gitu. Aku gitu. Nah, kadang kan yang kayak gitu juga mungkin kita sebagai support systemnya lama-lama akan capek dan mundur gitu. Jadi kita juga kadang harus berkaca juga sih menurut gue. Makanya kalau gue butuh orang yang selalu merimain. Kayak Vi, lo udah mulai keelu-eluan nih. Dikit-dikit lo. Boleh kali gue gitu. Nah, gue terus dikit kayak, "Oh iya, gimana kabar?"
1: Gitu. Tiba-tiba sadar gitu.
2: Aku tidak napak bumi barusan. Iya sih. Berarti memang benar-benar kita pun juga harus notice bahwa orang di sekitar kita tuh bener baik atau buruknya buat kita, bukan cuma kita menyadari bahwa orang di sekitar baik atau buruk untuk kita, tapi kita pun juga harus posisikan diri bahwa apakah kita sudah berbuat baik terhadap orang-orang di sekitar kita gitu, menjadi teman yang baik untuk mendengar, untuk menjadi mungkin 911-nya mereka dan lain sebagainya gitu ya. Di gimana tanggapanmu?
1: Betul sih, itu gak salah, karena balik lagi vice versa harus dua sisi gitu. Tapi di saat yang sama, untuk dua sisi itu kan dua-duanya harus mau ya. Dua-duanya harus mau, harus willing yang kayak gitu. Kalau misalnya ada satu di situ kok gak vibing, kok kayaknya gak sesuai dengan value gue, then maybe that's not your person, it's okay. Bukan berarti kita jadi jahat banget yang kayak gitu. Sometimes kita okay, berarti aku kayaknya kurang cocok untuk berteman terlalu dekat dengan kamu.
2: Kalau orang yang gak enak kan gimana?
1: Nah, itu harus diberesin isunya ya. Karena people pleasing itu kan sebuah core, apalagi kalau kita di Asia ya. Di Asia, oh kita kan pengennya ramah dan sebagainya, itu sebuah budaya kita. Orang-orang kalau datang ke negara kita pasti orang Indonesia ramah dan sebagainya gitu ya. Tapi apakah ramah itu artinya kita harus selalu mengalah dan mengorbankan diri kita sampai api kita habis?
2: Gue tuh pernah ada dalam satu momen gini sih, Di, ngelihat ada orang yang kayak gitu. Just receiving. Dia cuma receiving, kayak ibaratnya, aduh, gue tuh ngeliat dia, gue sempat bilang kayaknya, lo nyadar gak sih kalau lo tuh cuma dalam tanda kutip menerima cerita-cerita dia dan segala macem, tapi ketika lo mau mencoba untuk bercerita ke dia, dia gak pernah mau ada gitu. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kayak lo terlalu people pleaser kah ketika kayak gitu. Tapi gue juga gak tahu apakah memang dia mendapatkan sesuatu juga dari orang ini gitu. Misalnya kayak mungkin benefit dia bisa makan di mana dan segala macam. Tapi di satu sisi kan it's apa ya, gimana ya di ketika dalam kondisi kayak gini, apakah memang support system itu tuh gak melulu kita bisa bercerita ke dia, tapi kita bisa dapat makan gratis dari orang ini dan juga sebuah pengalaman yang luar biasa.
1: Support system kan supportnya gak selalu cuma cerita. Kadang-kadang supportnya bisa, okay, memang gue bukan orang yang cerita banyak, tapi gue akan selalu ada di samping lo ketika kita lagi main bungee jumping misalnya kayak gitu. Makanya support system itu gak selalu cuma satu orang untuk semua kegiatan dalam hidup kamu. Sometimes itu bisa beda-beda. Tapi balik lagi, pertanyaannya apakah support system itu sehat atau enggak, mesti balik lagi ke kalian berdua. Nyaman gak?
2: Iya sih.
1: Berat gak?
2: Iya sih, who am I to judge juga ketika dalam kondisi kayak gitu ya. Ketika kayak, ya mungkin orang itu nyaman ya, ya go for it
1: gitu. Go for it.
3: Tapi gitu. Ini ada beberapa nih yang udah gabung di sini, ada Anara, ada Kang Rahmat.
2: Good morning.
3: Juga. Kalau Anara bilang semakin tinggi posisi, normal enggak sih kalau agak susah sharing or being vulnerable?
2: Jadi support system yang bisa saling cerita dan saling mendengar itu berkat banget ya, katanya gitu.
1: Posisi makin tinggi ya. Ini mungkin dalam pekerjaan kah atau sepertinya dalam hidup?
2: Kayaknya ya. Anara tuh beberapa waktu ke belakang kalau lagi lagi di mood reset nih selalu berkaitan dengan kerjaan ya Anara ya, kamu ya.
1: Dan memang sepertinya cukup sering terjadi ya, makin tinggi posisinya semakin banyak orang yang akan lebih mudah mengambil okay, manfaatnya kalau aku udah ketemu orang ini bagaimana. Ketulusannya jadi semakin menipis. That's susah why jadi agak ini. Susah yang kayak gitu. Tentunya memang itu jadinya sesuatu yang cukup sering terjadi ya Kak Anara ya. Dan jadi support system yang bisa saling cerita dan saling mendengar itu berkat banget ya. Tentunya kalau udah punya itu rasanya pasti kayak bisa menghadapi dunia, mau kayak gimana, boleh jungkir balik juga boleh. I can conquer the world. Makanya beberapa dari support system yang bisa sesolid itu salah satunya adalah pasangan.
3: Karena selalu ada juga, bener.
1: Pasangan.
3: Iya sih, gue melek mata juga udah ada dia ya.
2: Kamu siapa? Ketinggalan pasang eyelashes.
3: Yaudah, suka ngenalin aku, Kak. Ini ada Kang Rahmat juga. Kalau sudah terbiasa berjuang sendiri gimana, Kak? Senang ditelan sendiri, sedih ditelan sendiri, malah comfort dengan orang-orang yang baru aku kenal seperti Kang Danar dan Teh Ovi. Karena merasa gak perlu dikasihani atau berlebihan. Karena Kang Rahmat ini ini konteks ya, hidupnya tuh berat banget dari dulu. Maksudnya Kang Rahmat itu adalah salah satu orang yang gue kenal. Maksudnya sekalipun kita belum pernah ketemu ya Kang Rahmat, tapi mendengar adalah orang yang ya. Gue mendengar cerita dia tuh kayak gila nih orang kuat banget sih. Maksudnya kayak gue look up sih.
2: He's been in the difficult situation. Pernah jadi pengamen.
3: Berjuang. Ditinggalin sama pacarnya dulu. Gitu kayak gitu-gitu loh. Maksudnya kayak udah melewati survive. Banyak hal gitu. Dan
2: sekarang posisinya oke banget di kerjaan gitu.
3: Nah kalau misalnya udah terbiasa sendiri gimana tuh, dan nyamannya kayak sama orang yang mungkin baru kita kenal, aman gak sih kayak gitu? Karena kan kadang kalau baru kenal gitu ya mau cerita aja aduh sungkan ih gitu.
1: Nah kalau udah sering berjuang sendiri kan jadi ngerasanya amannya sendiri ya. Manusia kan maunya yang aman-aman aja. Jadi ketika mau kenal orang baru harus berani untuk terbuka dan be vulnerable. Tadi kayak Kak Anara ngomong, be vulnerable tuh susah ya jadinya ya. Yang kayak gitu. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Secara gak langsung Kak Rahmat terbuka sama Kak Ovi dan Kak Danar loh. Gitu, secara gak langsung. Walaupun mungkin gak kenal secara personal, tapi kalian adalah salah satu bentuk dari support system dia yang ternyata dari jauh aja bisa.
3: Tayang,
1: kayak gitu.
2: Kong Rahmat. Kong Rahmat dari Bali mau pai susu.
3: Tapi Anarbar beneran,
2: repot. Canda.
3: Lagi di Bali, liburan.
2: Abis jogging di Sanur dia. Tapi ini menarik deh, di pingin ngomongin tentang support system juga. Kan kalau tadi kita ngomongin vice versa. Ketika kita ngomongin ke orang tua gitu ya, pasangan, pasti kan selalu ada boundaries tersendiri. I don't know ya, kayaknya kalau ke pasangan agak lumayan tipis banget tuh ngomongin boundariesnya. Tapi ya ibaratnya adanya boundaries itu dalam tanda dari pandangan seorang psikolog nih, boundariesnya tuh harus seperti apa sih? Apakah memang boundaries waktu, boundariesnya tuh adalah mungkin kalau misalnya mau telepon WhatsApp dulu atau gimana gitu.
1: Tentunya setiap sistemnya beda ya. Setiap sistemnya beda. Tapi boundaries itu adalah salah satu hal penting untuk maintain support system. Kayak tadi ketika di clear out, okay, lo lagi butuhnya apa, itu secara gak langsung kan lagi maintain boundariesnya. Harus tahu kira-kira gue gak boleh ngelewatin apa ya. Yang kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya soal waktu, kan gak mungkin setiap saat ditelepon ya, kita kan bukan IGD gitu ya. Kita bukan IGD gitu. Kita punya kehidupan kita masing-masing. Jadi boundaries itu sebenarnya muncul dari rasa hormat dan respect antar individu ke individu lain. Bahkan dari orang tua ke anak itu dan anak ke orang tua itu kan sebenarnya bisa termaintain kalau sebenarnya ada respect di situ. Anak pasti respect orang tua, orang tua respect oh anak aku udah gede ya. Yang kayak gitu. Dan boundaries itu perlu di-maintain dan perlu di-clear out juga. Kalau bisa di-clear out dari awal, being honest, aku gak apa-apa bantu mama, misalnya gitu. Aku gak apa-apa bantu mama, aku siap bantu mama, mama mau cerita apa aja tuh boleh. Tapi mungkin gak di atas jam 10 malam, mah aku ngantuk soalnya. Nanti malah kasih omongan yang kagak-kagak, nanti mama bingung, terus nanti kita berantem loh, mah. Misalnya kayak gitu. Kadang-kadang kan bisa dikomunikasikan. Jadi boundaries bukan dari satu sisi kita doang, tapi kita sepakat, okay, this is the boundaries ya. Jadinya maintain bareng-bareng,
2: benar sih,
1: respect.
2: Dan kalau ngomongin tentang boundaries, kita pun juga sebagai seorang individu pun juga harus tahu gitu ya, nggak kayak tiba-tiba lo nelfon ke temen lo di jam 1 siang langsung telepon tanpa lo WhatsApp dulu, kan kadang bisa jadi lo di kantor lagi ada meeting, terus juga misalnya lo nelfon di jam 1 malam ketika temen lo ini atau sahabat lo sudah berkeluarga. Di sebelahnya ada anaknya, teleponnya berdering, anaknya udah susah-susah ditidurin jadi bangun gara-gara telepon lo gitu kan. Maksudnya itu adalah norma atau sebuah peraturan tidak tertulis yang memang harus sama-sama kita sadari sebagai makhluk sosial, ya gak sih, Di?
1: Dan juga saling hormati gitu, respect. Jadi
0: Good Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi, jangan kemana-mana ya good friend.

Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.

0: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friends. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Binjai terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Sisingamangaraja yang mengarah ke Amplas. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Dena yang mengarah ke pusat kota terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
0: Yang didukung oleh Book Cabin, lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Mood Reset bersama Hati Plong, balik lagi nih Good Friend. Let's go! Kalau kamu mau nonton obrolan Mood Reset secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita @deltafm.
4: Ya, apa harus gue ceritain? Be your own support system. Menjadi diri lo sebagai support system lo itu gimana cara ngelatihnya sih? Ada pelatihannya kah?
5: Ada kelasnya kah?
4: Betul, ada
5: berbayar kah?
4: Betul, ada sertifikasinya kah yang bisa kita lakuin kah gitu.
6: Kalau yang kayak gitu memang ada ya. Ini aku jujur aja, self compassion. Biasanya kelas-kelas self-compassion untuk menyayangi diri sendiri, dia kayak gitu ada biasanya. Kayak workshop atau kayak gimana nanti ada kegiatannya. Tapi kalau misalnya untuk latihan sendiri juga bisa dimulai dari hal paling simpel. Pernah gak sih masing-masing kakak-kakak punya WA kan ya? Punya WA atau punya chat pribadi yang kayak gitu. Kalau misalnya lagi mau ranting gitu, tapi gak tahu ke orang mau siapa gitu, coba rant ke diri sendiri.
4: Ranting tuh apa sih?
6: Ranting tuh
4: bercerita
6: tanpa filter.
4: Yang kayak gitu.
6: Yapping coba ke WA atau ke chat diri sendiri. Terus habis itu hold sebentar, kamu baca lagi, terus kamu coba. Kalau itu teman kamu yang ngomong ke kamu, kamu akan jawab apa? Kita coba posisikan diri kita sebagai temannya orang yang lagi yapping itu. Itu kan diri kita sendiri. Jadi di situ kita tahu, oh jangan-jangan sebenarnya aku butuh orang yang seperti ini.
5: Atau kayak, siapa ya? Oh ternyata bahasa gue kalau lagi curhat sama orang kasar lagi.
6: Bisa juga jadi penyadar yang kayak gitu.
5: Kayak gue harus memperbaiki bahasa gue deh. Chat kan gak bersuara. Bikin orang sakit hati misalnya gitu.
6: Jadi kita memposisikan diri kita sebagai temannya kita yang lagi ngadepin diri kita yang lagi susah. Mungkin itu agak paradoksial yang kayak muter-muter yang di situ ya. Cuman di situ ketika kita berjarak dengan masalah kita, kita bisa melihat secara lebih objektif. Sebenarnya kita tuh punya pikiran kita yang sangat-sangat wise dan rasional juga, gitu. Okay. Cuman ketika kita lagi emosional kan nggak ngudeng ya, nggak ngudeng, ketutupan gitu.
4: Bener.
6: Jadi yang emosional dikeluarin dulu, kita pisahkan, kita jarakin dulu. Pas kita lihat lagi, ternyata gue tuh butuhnya simple ya, gue butuh makan, misalnya kayak gitu. Gue tuh lapar loh, abis lapar, abis makan juga beres ternyata. Yang kayak gitu.
5: Kayak gue kalau gitu marah-marah lapar gue.
4: Biasanya gitu ya, kelihatannya emang gitu ya, Bes. Okay. Di ini somehow ya, ada orang yang suka, there's a thin line between love yourself and be yourself. Kadang ketika kayak, you have to love yourself first, jadinya kayak, this is me. This is who I am. Lo harus terima, take it or leave it gitu. Sebenarnya gimana di ketika orang ada yang punya sifat kayak gitu? Maksudnya kayak gue tuh pengen lo menjadi support system lo, tapi ketika lo begitu terus, rasanya kayak jadinya nggak gitu antara be yourself sama love yourself ya, kayak lo juga mesti mikirin orang-orang di sekitar lo gitu. Gimana ketika orang yang there's a thin line between gue I wanna be myself, orang-orang ya lo terima gue memang begini. Kalau lo nggak suka ya lo pergi dari kehidupan gue. Wow, harus banget tuh barusan. Tapi gimana ketika kayak gitu?
6: Okay. Kita ngomongin soal love ya berarti di sini. Kalau misalnya kita ngomongin soal love, kita ngomong deh. Kalau misalnya kita sayang sama orang, kita maunya dia kayak gitu-gitu aja atau dia bertumbuh?
5: Bertumbuh dong.
6: Berarti gitu kalau kita love ourselves juga kita enggak mau gitu-gitu aja, pasti kita mau diri kita bertumbuh. Berarti sebenarnya ketika dia, "Oh, terima gua apa adanya dong." Apakah yakin dia sebenarnya love yourself? Atau love herself atau love himself. Bisa jadi sebenarnya dia lagi kayak gitu karena dia lagi enggak ngerasa sayang sama dirinya, makanya dia butuh orang lain kayak gitu. Berarti kan sebenarnya enggak mencintai dirinya dong.
4: Iya.
6: karena dia kayak butuh okay, terima gue apa adanya lah. Emang lu nggak terima lu apa adanya? Kok nyari yang kayak gitu? Yeah, ketika kita terima diri kita apa adanya, kita kayak oh gue kurangnya di sini, gue pengen grow. Kayak kalau misalnya kita melihat pasangan kita ada kurang di mana atau mungkin lagi struggle di mana, gak apa-apa gue bantu lu grow. Itu kan cinta itu kan selalu saling bertumbuh satu sama lain. Begitupun cinta sama teman-teman kita, sama keluarga kita, gak mau mereka stuck di situasi yang memang sebenarnya gak sehat. Maunya tumbuh. Tapi cara bertumbuhnya memang beda-beda. Gitu sih.
4: Iya sih, ibaratnya kayak lo mau tumbuh tapi pohonnya bonsai ya, tumbuh lo cuma segitu-segitu doang gitu kan. Kecil ya.
5: Kecil,
4: iya sih, aduh menarik.
5: Tapi aku melihat banyak orang di sekeliling aku, mungkin karena aku termasuk adalah orang yang ekstrovert, jadi banyak banget teman-temanku yang ekstrovert juga. Punya banyak temen nih, Nar.
4: Luar biasa, Pes punya sampai 3 ya waktu dulu ya.
5: Kayak gue nih following aja 4.900, mau apa sih, V? Ya
0: kan, semua. Good Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend.

0: Riset bersama Hati Plong balik lagi nih good friend. Let's go. Kalau kamu mau nonton obrolan Mood Riset secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita @deltafm.
1: Di sebuah relasi yang ketemu sama orang yang benar-benar bisa menerima dan mau grow with me. Yang kayak gitu. Walaupun memang kalau misalnya terapis itu bentuknya hubungannya namanya terapeutik yang kayak gitu. Tapi itu secara enggak langsung sebagai apanya kita ngomongnya ya? Contoh atau eksperimennya. Kita nanti ke depannya mau kayak gimana? Gitu. Oh, kalau misalnya aku ketemu orang yang bisa se-understanding itu di dunia aku yang memang di luar, rasanya pasti lebih nyaman dari ini ya. Karena kan kalau misalnya terapeutik tidak se-resiprokal itu kan sebenarnya. Gitu. Tapi dia bisa belajar, oh kalau untuk menangani orang atau menaungi orang tuh seperti ini, dan kalau rasanya dinaungi seperti ini, itu rasanya senikmat itu. Nah nanti dia bisa praktekkan ketika di dunianya dia sendiri. Jadi sebenarnya secara gak langsung di dalam ruang konseling, dia tuh belajar skill. Tapi implicit. Gak langsung, cuman tumpah doang kayak gitu. Dia tahu, oh ternyata kalau punya wadah rasanya enak ya. Jadi aku bisa jadi wadahnya seperti ini juga ke orang lain tanpa aku harus banyak mengikis diri aku misalnya kayak gitu. Karena setiap terapis pun atau setiap psikolog pun sebenarnya unik gitu. Dan mereka beda-beda. Caranya beda-beda dan mereka tidak mengikis diri mereka sendiri untuk klien. Tapi tahu kapan untuk menunjukkan okay, memang perlu psikoedukasi atau apa, kapan memang ini adalah waktunya untuk jadi wadah. Jadi kita mengenali kebutuhan orang di depan kita gitu.
2: Nah, bisa jadi psikolog kok jadi support system kita juga ya.
1: Bisa sebenarnya. Salah satu.
3: Gue sejujurnya apa namanya ya? Bener-bener kayak pengen mencari si self compassion itu sih caranya itu tuh di apa?
2: Jadi enggak cuman kita yang mikirin ada enggak ya support system buat gue, tapi gue juga bisa jadi si support system yang baik.
3: Kadang tuh gue suka enggak enakan gitu loh. Maksudnya kan ketika misalnya lo lagi sendirian, lo lagi overthinking dan segala macamnya. Mungkin ada orang-orang di luar sana ketika lagi overthinking langsung telepon orang yang selalu percaya gitu.
1: Yes.
3: Tapi in a way gue kadang suka ngerasa gue takut ngeganggu waktunya mereka. Gue tiba-tiba. Tapi gue overthinkingnya lagi di momen itu tuh. Misalnya gue kan abis siaran, kalau nggak ada kerjaan apa-apa, gue balik lagi ke rumah gitu ya. Mungkin laptopan apa segala macam. Tapi kadang ada overthinking itu keluar. Pengen nelfon ke teman gue, ini jam-jam mereka mungkin lagi ketemu klien apa segala macam. Jadi kayak gak punya pasangan kan. Maksudnya kayak kalau ada pasangan pun juga kadang ketika kita lagi bener-bener overthinking, pasangan lagi ada kerjaan juga gak bisa langsung hubungin. Maksud gue ketika lo bisa belajar mengenai self-compassion, mungkin lo bisa tahu tuh P3K-nya ngapain dulu pada saat momen itu ya.
2: By the way, ini ada Kang Rahmat lagi nanya lagi, Kak, di saat pasangan hidup kita akhirnya
3: pergi duluan
2: support system seperti apa yang bisa diterima, mengacu dengan diri aku yang di atas
3: sebagai orang yang dari dulu sendirian, yang memang berjuang sendiri, gimana itu?
1: Okay. Balik lagi, support system kan gak cuma satu, gitu ya. Tentu memang tidak se impactful pasangan hidup ya kita ngomongnya ya. Tapi kita masih punya teman-teman kita yang saling sayang kita juga gitu.
3: Yang mau mendengarkan kita.
1: Atau mungkin mau nemenin untuk nongki minum kopi Golda misalnya gitu.
3: Luar biasa.
1: Di meja Indomaret nih gitu.
3: Ketahuan nongkrongnya Point Coffee.
1: Kayak gitu.
3: Tapi enak sih emang.
1: Yang kayak gitu-gitu mungkin sebenarnya kadang-kadang dibutuhkan, mungkin tidak se-impactful pasangan hidup, tapi kita sebenarnya

0: Tapi in a way, dalam satu sisi bahwa sebagai makhluk sosial kita bisa mungkin mendapatkan itu secara langsung dari orang yang kita kenal, atau bisa mendapatkan secara tidak langsung dari orang yang kita kenal tuh mungkin gak yang langsung kenal, tapi bisa jadi dari banyak hal. Kayak gak tahu, di tadi aku sempat bilang ke Ovi juga di awal pada saat kita ngebahas mengenai support system, ada juga orang-orang yang punya support system itu tuh dari persona-persona yang ada di sosial media.
1: Oke.
0: Gak yang kayak berinteraksi secara langsung, tapi ketika lagi bertanya, ada sesuatu yang ada di dalam, ngeganjel dalam diri, somehow si orang yang di dalam, di persona, ya apa ya, sosial media persona ini nih, menjawab apa yang kayak menjadi keinginan kita, let's say. Mungkin guru-guru yang memang bisa jadi itu adalah seorang ahli agama, atau mungkin ketika kita lagi mau menyehatkan diri, ada orang-orang yang memang mensupport kita untuk kayak, lo mau sehat, nurunin berat badan, naik incline apa segala macam, kayak gitu-gitu. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang tersebut yang ada di persona sosial media bisa menjadi seorang support system untuk kita kah? Atau gimana nih secara harfiahnya?
1: Jadi kalau kita ngomongin support system kan akan lebih baik kalau misalnya kita beneran kenal ya, gitu ya. Akan lebih baik kita beneran kenal. Cuman bukan berarti yang di sosial media itu tidak berimpact ke kita. Sebenarnya yang di sosial media itu kita lagi mencari banyak resource untuk kita jadi support system diri kita sendiri. Yang kayak gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin relasi dengan orang di sosial media yang satu arah yang kayak gitu, itu
2: Delta Bandung 94,4 FM
3: 100% lagu enak.
4: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
5: #Mandalika Mendunia.
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
2: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
1: Yang lagi kita ceritakan, apa yang di otak kita yang sering muter, tiba-tiba keluar. Tapi kita dengar, jadi information processingnya tuh muter. Oke, aku dengar, aku maknai lagi, aku dengar lagi, aku maknai lagi. Bukan dia muter di dalam, tapi dia muter luar, dalam, luar, dalam, luar, dalam. Jadi lama-lama tiba-tiba bisa muncul, oh, insight-nya ini, gitu. Itu kan sebenarnya refleksi. Bukan refleksi kaki ya, yang kayak gitu. Bukan refleksi kaki, enak tuh. Tapi itu sebuah self-reflection. Self-reflection ini kan juga sebenarnya cara untuk menjadi temannya diri kita sendiri. Gitu. Refleksi.
0: Coping mechanism tersendiri.
8: Kayaknya emang banyak banget yang relate ya sama bahasan kita hari ini ya. Termasuk ada
0: Mbak Amanda.
5: Iya, dia Amanda katanya FYI suka banget topiknya pas banget.

0: saat ini katanya.
1: Iya. Karena ngomongin tentang support system, banyak orang-orang yang di sekitar kita pun juga ya blessed in disguise menjadi support system kita. Dan mudah-mudahan support system kita pun juga merasa bahwa kita adalah support systemnya mereka ya. Maksudnya jangan sampai kita merasa bahwa mereka itu adalah support system kita, tapi mereka menganggap kita adalah orang yang mengganggu keseharian mereka, ya gak sih? Dan mungkin itu jadi reflection juga buat kita di sini gitu. Apakah kita sudah menjadi support system yang baik untuk orang di sekitar kita? Menurut Dian, yang mana dulu? Kita punya support system atau kita menjadi support system yang baik untuk sekitar kita?
2: Kalau dari aku, kenapa harus yang mana dulu ketika itu bisa jalannya barengan?
1: Ouch.
0: Kegampar kanan kiri. Gak cuman kiri doang.
2: Karena kan kalau misalnya kita mau jadi support system, kita juga perlu tahu support system yang enak seperti apa. Jadi kan saling ini ya, okay, yang ini enak, tapi aku bisa kayak gini, ternyata kalau kayak gini lebih enak lagi. Jadi mereka bertumbuh bersama, support system itu kan gak cuman stagnan. Dia bertumbuh bareng-bareng juga, saling dukung bareng-bareng, yang kayak gitu. Kalau misalnya aku ngomong, pernah nonton Lord of the Ring nggak?
1: Lord of the Ring
2: ya, kita tahu yang apa namanya, naro cincin di gunung
1: sumur,
2: berapi ya,
1: sumur.
2: Gunung berapi lah itu, berapi, buat dilebur ya lagi gitu, karena cincinnya jahat, yang kayak gitu. Kan di situ kita ngelihat ada dua tokoh namanya Frodo sama Sam. Dilihat kalau dari situ sebenarnya si Frodo tuh kesannya kayak cuma nerima doang. Tapi Frodo di situ sebenarnya bawa beban yang lagi nggak bisa di sharing ke orang lain. Tapi Sam selalu ada di situ sampai di akhir. Dan kata-kata Sam yang menurut aku cukup kena dan sesuai dengan topik kita hari ini adalah ini. Ketika dia, si Frodo-nya udah kayak udah engap, aus, nggak bisa berdiri lagi, Sam cuma ngomong, "Come on, Mr. Frodo, I cannot carry this for you, but I can carry you." Dan dia digotong.
0: Oke. Ini maksudnya kan mungkin kalau teman kantor harusnya jadi support system gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak di nggak disautin, cemberut, ngambek. Nah itu apakah mungkin pertanda bahwa bukan support system yang
1: tapi mungkin
0: kita butuhkan?
1: Dalam tim juga ada yang kayak gitu kan. Misalnya kayak ngomongin ideas gitu. Okay, lagi brainstorming. Idenya apa nih? Okay, ada A B C D idea. Tapi dia si orang ini ngeluarin idea. Lakuin dong idea dari gue. Tapi kalau nggak dipakai dia malah cemberut, berarti mau gue ngambek. Soalnya deh, kalau gue sih ngikut aja ya. Tapi menurut gue, ya udah terserah deh. Biasanya orang-orang kayak gitu tuh yang ngeselin banget kalau di tim kantor. Kayak lu bilang kalau misalnya maunya tuh adalah idea lo yang dipakai gitu.
2: Dan kadang-kadang di sini kita juga boleh untuk jadi orang yang asertif juga kan sebenarnya. Asertif maksudnya honest tapi tidak menyerang. Oh, oke, okay, misalnya dia lagi cemberut yang kayak gitu. Balik lagi tim kantor itu kan sampai kerjasama ya.
1: Bener.
2: Mau nggak mau yang kayak gitu perlu diingatkan juga, ini kita kerjasama bukan nurutin mau lu apa aja.
1: Iya sih.
2: Kayak gitu.
1: Gue orangnya pasif agresif sih memang. Cuma maksud gue, tapi gue bisa asertif juga kok.
2: Dan perlu diingat batasannya apa. Ini teman kantornya ini sebagai sahabat atau bukan? Kalau sebagai sahabat mungkin batasannya bisa lebih tipis dan kita bisa, lu yang bener dong yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata enggak kan, okay, berarti harus ada boundaries. Okay, aku lagi nggak bisa memenuhi kebutuhan kamu dan I'm not gonna do that. Yang kayak gitu, and that's okay.
0: Bye, Nek.
1: Naik kuda ke Cimone.
0: Bye, Nek. Kata Hendrik juga relate banget sama kehidupan tipu-tipu, bener lagi.
1: Aduh.
0: Eh, ini ada Aini lagi.
1: Kita udah mau word of the day nih, guys.
0: Iya. Tapi, by the way, itu kayaknya lebih ke topik yang berikutnya mungkinnya Aini ya. Karena kita lagi ngebahasnya soal support system juga kan. Gitu. Anyway, jangan lupa Aini, setiap hari Senin kita barengan sama Hati Plong. Selalu ada mood reset.
1: Betul.
0: Dan di setiap hari Senin juga kita mendapatkan word of the day dari psikolog-psikolog kita. Ini dia word of the day hari ini.
3: Word of the day hari ini.
2: Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin support system, kita pasti banyak pemaknaannya ya. Tapi seperti contoh yang tadi di Lord of the Ring, dari Sam ke Frodo, Mr. Frodo, I cannot carry this for you, but I can carry you. And that's the power of support system. Ketika kita lagi gak bisa ngapa-ngapain, kita punya sistem yang bisa membangunkan kita dan bikin kita untuk tetap jalan. That's why mari kita maintain support system kita dan jadi support system yang baik untuk orang lain.
1: Vice versa di situ.

0: Aduh, luar biasa.
1: Tepuk tangan dulu. Kenapa tidak?
0: Itu dah. Luar biasa obrolan kita kali ini. Banyak yang relate mengenai support system. And we're hoping that each and every one of you got your support system.
2: Betul.
0: That well. And you can maintain your support system that well. Jangan cuma mau menebarkan sampah atau mungkin apa namanya residu-residu negatif ke orang lain, tapi kita pun juga udah harus siap untuk bisa menjadi support system mereka dengan mendengarkan residu-residu yang ingin mereka sampaikan ke kita.
2: Yes.
0: Dian Junita, seorang psikolog dari Hati Plong. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Ketemu lagi.
3: Mood Reset bersama Hati Plong cuma di Delta FM Hits Trainer. Yuk dengerin.

0: lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Flash. Dari berita pertama, Marc Marquez memperketat persaingan gelar MotoGP 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi di sirkuit Motegi. Kemenangan di MotoGP Jepang juga membuatnya semakin dekat dengan rekor Valentino Rossi sebagai pembalap dengan kemenangan terbanyak di kelas premier. Sementara dari berita entertainment, sutradara Cory Barker siap merilis film terbaru setelah kesuksesan Obsession. Ia disebut akan menggarap film komedi horor berjudul Anything But Ghost yang dijadwalkan tayang 7 Mei 2027. Kita beralih ke berita sepak bola, timnas Portugal langsung kena dampak setelah ditinggal Cristiano Ronaldo. Akun Instagram timnas Portugal kehilangan hampir 2 juta followers sejak Ronaldo cabut karena berselisih dengan pelatih Portugal Jorge Jesus. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: salah satu lagu jarang yang gue suka adalah lagu yang satu ini.
1: Masa sih?
0: Karena aku suka dirimu.
1: Siapa sih Nar yang lo suka?
0: Diri gue sendiri.
1: Oh, NPD-nya aku.
0: Abis ngobrol sama Dian tentang support system.
1: Iya, astaga.
0: Banyak hal-hal yang kita, apa namanya, kita jadikan bahan pembelajaran hari ini.
1: Iya, enggak, ini Mbak Devi kopinya udah diminum belum?
0: Hah? Mbak Devi kirimin kopi?
1: Oke, aku lihat. Minta ya tolong diambil di bawah, boleh gak, Bes? Thank you.
0: Mbak Devi, thank you banget loh, Mbak Devi.
1: Thank you, Raska.
0: Aduh, ngerepotin kita nih jadinya nih. Tadi itu sebenarnya kita ngebahas mengenai support system. In a way, a good friend yang menjadi pendengar kita pun juga menjadi support system kita loh. Karena salah satu happiness kita tuh adalah bisa saling mendapatkan respon juga dari teman-teman. Kalau tadi kan ada apa namanya, Dian sempat ngomong parasimpatik, yang ibaratnya secara di sosmed doang dan nggak ada interaksi timbal balik. Kalau menurut gue di radio tuh enggak loh. Ini ibaratnya bisa jadi support system karena ada support timbal balik juga di sini. Vice versa, kita nggak bahas sesuatu, ada yang respon and we're so happy to receive those response yang dikirimin sama teman-teman semuanya. Anyway, sudah dari jam terakhir di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar, beberapa nama hadir juga di Instagram gue pagi hari ini, ada Dias, terus juga ada Nadi. Diana, thank you banget nih, good friend, sudah bergabung. Lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an masih akan kita mainin di jam terakhir ini. Apakah mungkin akan ada sebuah perpolingan duniawi? Kita lihat nanti.
1: Oh iya, kalau perpolingan duniawi maunya apa coba?
0: Apa niche perpolingan duniawinya, niche yang mau dihadirkan? Apakah mau sesuatu yang bertemakan nasionalisme karena malam nanti akan ada Indonesia versus Thailand?
1: Iya dong, band-band Indonesia kali ya.
0: Band-band Indonesia, netral. Boleh. Jamrut,
1: tahun.
0: Demasif, Padi, Dewa 19, Samson, Elemen, Changcuters, Naif.
1: Ah, menarik tuh.
0: Gigi.
1: Gusi.
0: Lu stop ya di situ ya. Coba dong kasih tahu kita. Siapa nih kira-kira yang bisa kita hadirkan sebagai perpolingan duniawi di pagi hari ini?
1: Nar.
0: Mampirlah ke
1: Himalayan TikTok tiramisu kita. Apa coklat, Nar?
0: Gua mau Himalayan.
1: Oke.
0: Ke TikToknya Delta FM, coba kasih tahu di situ kira-kira siapa. Wah, Club Project katanya coklat. Oke.
1: Wow.
0: Nanti kita coba cek siapa yang bisa kita perolingin pagi ini.

0: Yes. Yes. Maaf. Aku tuh lagi welcoming ada
1: model baru.
0: Model baru magang Delta.
1: Ada model baru namanya Tiza.
0: Ya, dia dari kampus kita ya, Nar.
1: Sekarang ngomongnya bukan The London School ya. Namanya.
0: Bukan Londoners juga ya? Bukan,
1: masih Londoner.
0: LSPRians.
1: LSPRians. Sekarang memang namanya sekarang LSPR. LSPR.
0: Ya, 179.2 Let's Go Radio.
1: Ya Allah, sabar. Dulu magangnya di situ ya.
0: Let's go.
1: Welcome Tiza.
0: Iya.
1: Semoga nyaman dan juga semoga bisa sukses dengan internshipnya.
0: Iya.
1: Kalau tadi kita ngomongin tentang perpolingan duniawi.
0: Iya.
1: Sudah terpilih nih.
0: Oh iya, kan kita lagi mau nasionalis banget ya, karena kan Indonesia akan melawan banget nih, nai like her cup, mana nih?
1: Oh,
0: Thailand.
1: Ini dong, apa namanya? Pineapple pen.
0: Pineapple pen.
1: Pineapple ding.
0: Band apakah akhirnya? Ayo tebak dulu. Ngomongin nasionalis, band yang satu ini punya.
1: Bukan lagu itu yang gue
0: Iya betul.
1: Oh, iya, okay.
0: Kan ini clue doang. Clue.
1: Gue deg-degan.
0: Clue-nya adalah band ini punya lagu yang selalu diputar di 17 Agustus.
1: Ah.
0: Si Raya udah selesai magangnya. Iya. Tiza, tuh kan Bunga pinter kata gue.
1: Luar biasa.
0: Mm-mm. Coklat betul, tapi kita mau puterin yang kelabu dulu ya.
1: Bukan, lebih ke abu-abu monyet.
0: Beach.
1: Kita mau menghadirkan coklat menjadi perpolingan duniawi di pagi hari ini.
0: Mm-mm.
1: Kita hadirkan 3 lagu dari coklat.
0: Lagu yang pertama
1: adalah
0: lagu yang ini.
1: Jangan falset.
0: Jangan falset.
1: Ayo dong.
0: Susah. Dan ku hapus. Susah gue.
1: Kan mau musikal sebentar lagi. Ayo dong. Latih lagi vokalnya.
0: Nintendo. Coklat dengan luka lama menjadi lagu pertama. Kalau
1: yes.
0: Suka ini nanti pilih yang satu.
1: Nah.
0: Kita mau dibikin polling atas atau polling ketik aja?
1: Paling ketik aja ya. Okay.
0: Kalau pengen luka lama berarti satu ya. Kalau
1: satu aja.
0: Mau lagu berikutnya, lagunya yang ini.
2: Sama tinggal saya.
1: Gak boleh falset.
0: Bila umurku. Karma dari coklat juga menjadi lagu kedua. Kalau pengen lagu karma berarti ketiknya dua.
1: Yes, ini adalah pilihan yang kedua. Kita punya 3 pilihan. Pilihan terakhir adalah yang satu ini.

0: walaupun walaupun apa sih?
1: Apa?
2: Ku tahu kau jauh.
0: Benci.
1: Baki kan marah dengerin kita jadi kayak gitu.
0: Kalau misalnya mau lagu jauh berarti tiga ya.
1: Yes. Ya. Yang pertama adalah luka lama, yang kedua adalah karma, yang ketiga adalah jauh.
0: Yes.
1: Gimana caranya untuk perpolingan duniawi kali ini? Mampir ke TikToknya kita @deltafm, kasih tahu kita di situ yang mana yang pingin lo denger dari tiga lagu ini. Beberapa menit ke depan kita akan putarkan lagunya. So, kita tunggu perpolingan duniawi kali ini siapa ya, lagu yang mana yang pingin lo denger. Mampirlah ke TikToknya Delta FM, oke?

0: Tir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Oh, udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lah muat pas lagi kerja penting.
2: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
3: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
4: Halo sayang.
3: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
4: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
3: Iya sayang, dadah.
5: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar jalan TB Simatupang yang mengarah ke Cilandak terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar jalan MT Haryono yang mengarah ke Cawang. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
5: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
7: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
5: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: akhirnya kita putar sebagai lagu di perpolingan duniawi hari ini.
1: Ya, betul sekali. Sudah selesai.
0: Boleh ada lebih panjang lagi Mbak dari situ?
1: Ya, boleh. Betul sekali nih.
0: Bisa dibantu, tambahin
1: ya,
0: lagi.
1: Ya, betul sekali nih. Ahoy.
0: Dengan ahoy lo di situ ganggu ya barusan ya. Good friend masih menyapa dari Jakarta, memutarkan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Menyapa juga teman-teman yang lagi mendengarkan kita streaming.
1: Betul.
0: Dari luar 7 kota yang udah kita sebutin tadi, atau mungkin dari luar Indonesia. Yang di Jakarta, be aware with those things that could happen today. Enggak, maksudnya secara naming sih kayaknya akan terjadi tuh kalau hari ini nih akan ada strikes, akan ada demo.
1: Oh ya, di mana?
0: Di gedung DPR MPR.
1: Kok lu bukannya Upin Ipin?
0: Bukan, sabar. Gua mau naikin dulu, lu tenangkan
1: sorry,
0: diri.
1: Sorry.
0: Lu tenangkan diri. Jadi hari ini akan ada strikes, akan ada demo di DPR MPR jam 1 siang katanya. Ini adalah demo mahasiswa dari seluruh Indonesia yang akan menyerukan aksi nasional pendidikan di sana. Terus nanti malam final Indonesia Thailand di GBK. Jadi katanya di Jakarta nih agak lumayan padet nih. Dan ada rekayasa lalu lintas yang dilakuin, Vi.
1: Betul. Dan untuk rekayasa lalu lintasnya bisa dilihat kalau ini kita lagi melihatnya di JKT on the spot ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang mau melihat jalur mana ya, kira-kira yang aman untuk dilintasi, yang harus dilewati untuk menghindari area-area Senayan, silakan bisa dibuka. Itu ada skemanya ya.
0: Benar. Bisa dilihat di situ. Indonesia Thailand, mudah-mudahan Indonesia yang menang ya.
1: Iya. Anyway, aku mau menyapa dong, ada Dilo Aputra. Halo. Hai. Dia katanya pernah lihat Ovi deh, di mana ya? Nah, itu tuh masalahnya di mana ya?
0: Ternyata di mana?
1: Katanya mungkin pernah ada entah partneran MC atau ngisi kelas public speaking katanya. Iya, semoga kita soon bertemu juga lagi ya. Lupa jujur gue juga. Gitu.
0: Parah loh, parah.
1: Ya maaf kan.
0: Orang tuh diingat gitu loh.
1: Ginkgo biloba gue kan sendok doang. Itu kecil.
0: Gue lupa. Ginkgo biloba lo cuman berfungsi pada saat lo sedang menghafal Al-Quran sekarang ini ya.
1: Insyaallah. Ya, jangan lupa kita dukung Indonesia dari Thailand nanti malam ya. Enggak harus nonton langsung, menurut gua doa kita pasti dari rumah masing-masing mah juga nyampe.
0: Amin,
1: gitu ya.
0: Amin. Karena memang sebenarnya agak lumayan kalau dari yang tadi gua dengar sih ya. Ada yang bilang agak lumayan sulit, tapi ya mudah-mudahan sih bisa menghadirkan yang terbaik ya.
1: Amin.
0: Kan, tampilnya pun juga di dalam kandang sendiri. Biasanya ketika hadir energi-energi yang luar biasa pun juga bisa menghadirkan semangat yang luar biasa untuk timnas kita tuh berlaga dengan sangat luar biasa. Begitu ceritanya.
1: Iya. Kita ada model baru lagi nih satu.
0: Siapa nih? Hi, welcome. Kamu siapa namanya?
1: Namanya siapa?
0: Gak apa-apa dong, kamu namanya siapa? Farel, halo Farel, silakan duduk.
1: Nih, kita kasih mikrofon. Tapi
0: bisa nggak sih kelihatan di situ?
1: Iya, nggak kelihatan lagi. Ya nanti lah. Yeah. Pokoknya emang ngeliat Farel seperti apa. Penampakan gak tuh. Pokoknya nanti kita bakalan kenalan. Gabung aja di TikTok kita di @deltafm. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya.
0: Iya betul. Karena memang sebenarnya ini sekalian kita mau pamit undur diri ya.
1: Udah ya, Nar. Nar, let's go. Nar, alhamdulillah. Ayo.
0: Lo pelan-pelan. Tenangkan diri lo. Om itu hari ini mau ini mau
1: latihan pertama kalinya barengan sama teman-teman musikal baruku yang aku belum bisa spill judulnya, tapi doain aku ya.
0: Pokoknya aduh sialan aja.
1: Aduh. Tentang Alan dong, kan si Alan.
0: Benar. Si Alan.
1: Dia sakit dan
0: agak deg-degan di situ ya. Agar deg-degan di situ ya. Oke deh, kalau gitu kita pamitan. Before we go, always remember that good things will come to those who do good.
1: Yes, dan happy Monday.
0: Happy Monday. Everyone. Pawas, lo diem di situ ya, lo lagi di Jogja ya Pawas ya.
1: Alhamdulillah klik ya. Lagi.
0: Oke, kalau gitu, have a good one. See you tomorrow. Dadah. Bye.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.
3: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
4: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
4: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
3: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
4: Repot banget hidup lu, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak. Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.

0: Love.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Bank Victoria mempersembahkan Victoria Run 2026. Di event ini akan ada beberapa kategori yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon. Acara ini pastinya makin seru karena penampilan spesial dari Sandi Sondoro, Jess Hayat, DJ Patricia Schultz, dan Juicy Lucy. Catat tanggalnya ya, hari Minggu 11 Oktober 2026 di Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram di @victoria.run.id. Victoria Run 2026, run to your victory.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
0: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: InJourney Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
0: #MandalikaIndonesia Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat? Ada dong, oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah...

0: dompet bebas tanpa batas.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: 100% lagu enak.
1: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Delta Bandung 94,4 FM.
0: 100% lagu enak.
7: You ready?

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Petir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Gudang penyimpanan bahan kimia, kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah, kedua tidak adanya hidran air.
3: TNI prima, TNI kuat, bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Jabar Now edisi Senin 5 Oktober diantaranya mengenai jenazah korban ketiga tragedi KM Virgo Transport tiba di Garut, 9 warga masih dinyatakan hilang. Densus 88 anti-teror geledah rumah di Antapani, Bandung. Kebakaran hebat gudang bahan kimia di Cirebon, satu petugas damkar jalani perawatan medis. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Ius, 50 tahun, di Kampung Panyingkiran, Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Sabtu 3 Oktober. Warga Karangpawitan itu menjadi korban meninggal dunia ketiga asal Garut akibat tragedi kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang berhasil dipulangkan ke tanah kelahirannya.
5: Setibanya di rumah duka Sabtu jam 12 siang, jenazah almarhum Ius langsung disalatkan di Masjid Zarun Nazat sebelum akhirnya dimakamkan di pemakaman umum setempat. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Garut, jenazah Ius berhasil diidentifikasi oleh tim SAR gabungan di Banjarmasin sebelum akhirnya dipulangkan dengan pendampingan penuh pemerintah daerah. Pemkab Garut melalui Dinsos juga telah menyerahkan bantuan sosial berupa pengerahan armada ambulans, pemulasaraan, serta santunan uang duka sebesar 2 juta rupiah kepada keluarga korban. Camat Karangpawitan, Anas Aulia, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa warganya. Menurutnya, jenazah yang datang merupakan korban ketiga atas nama Ius dan masih ada 9 orang warganya yang dinyatakan hilang.
6: Kami menerima satu orang jenazah dengan nama Ius bin Adam. Jadi total yang sudah kembali jenazah kepada keluarga yang 9 orang belum kembali, belum ditemukan, dan yang 10 sudah selamat. Jadi insya Allah mohon doa dari semua, mudah-mudahan yang 9 orang cepat ditemukan.
5: Hingga saat ini dari total 22 warga Garut yang terlibat dalam insiden KM Virgo Transport 8, 10 orang dinyatakan selamat dan 3 orang ditemukan meninggal dunia, yakni Rishian Kurnia Putra, Erik Mausul Latif, serta Ius. Pemerintah Kabupaten Garut bersama pihak keluarga kini masih menunggu update resmi dari Basarnas terkait proses penyisiran dan penyelaman untuk mencari 9 korban kru kapal asal Garut yang masih belum ditemukan.
4: Sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 06 RW 23 Kecamatan Antapani, Kota Bandung digeledah oleh tim dari Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri. Penggeledahan terkait dengan tertangkapnya seorang pria yang diduga terkait jaringan terorisme.
7: Menurut Ketua RT 6, Agus, yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut mengatakan, saat digeledah di rumah kontrakan tersebut, hanya ada istri dan 2 orang anaknya. Keluarga tersebut baru tinggal di lingkungan itu kurang dari 1 bulan, dan ia mendapat informasi dari petugas mengenai penggeledahan tersebut.

0: dan diminta membantu melakukan koordinasi untuk mensterilkan lokasi. Menurut Agus, penangkapan terduga teroris tidak dilakukan di rumah kontrakan. Pria itu telah diamankan petugas sebelum penggeledahan dilakukan di kediamannya. Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah barang dibawa oleh petugas seperti flash disk, kartu telepon seluler, telepon genggam, serta beberapa cairan yang tidak diketahui jenisnya.
1: Saya juga kaget, soalnya yang saya kira ada penggeledahan narkoba. Cuman setelah itu banyak anggota yang dari Densus, ada Inapis. Oh, yang saya lihat itu kayak flash disk, kayak kartu-kartu gitu lah, HP. Terus ada sejenis apa di botol kayak cairan bisa kurang.
0: Sementara itu, Kapolsek Antapani, AKP Taufik Hidayat membenarkan adanya penggeledahan di rumah kontrakan tersebut. Menurutnya, penggeledahan dilakukan langsung oleh Densus 88.
2: Sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ludes terbakar minggu pagi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran juga sempat kesulitan memadamkan api, bahkan seorang petugas harus mendapatkan penanganan medis akibat kelelahan.
3: Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan bahan kimia tersebut. Banyaknya material kimia yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian bangunan gudang. Kebakaran sempat membuat panik para pekerja. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan karena lokasi bangunan sulit dijangkau. Untuk memudahkan proses pemadaman, petugas bahkan terpaksa menjebol tembok bangunan. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit. Seorang petugas pemadam kebakaran harus mendapat penanganan medis karena kelelahan saat bertugas. Kepala Bidang Penanganan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian langsung mengerahkan armada menuju lokasi.
4: Kami instruksikan ke pos yang terdekat, pos pengenan, untuk meluncur satu unit. Tapi saat tiba di lokasi, ternyata api besar. Jadi akhirnya meminta bantuan dari pos terdekat dan juga akhirnya datang juga dari dua unit dari kota.
5: Apa sih ini yang terbakar?
4: Gudang penyimpanan bahan kimia. Kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah. Kemudian tidak adanya hidran air. Total yang terdampak dua bangunan.
6: Berapa petugas yang diterjunkan sama berapa unit mobil?
4: 60 petugas yang kita terjunkan.
5: Termasuk TNI Polri juga ikut?
4: TNI Polri juga, ha.
3: Hingga kini, penyebab pasti kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia belum diketahui.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasani se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tingkat Jawa Barat tidak sekedar menjadi ajang seremonial. Momentum ini dimaksimalkan oleh Komando Garnisun Tetap 2 Bandung untuk memperkokoh integrasi dan soliditas 3 matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam menjaga stabilitas serta membantu masyarakat.
7: Upacara puncak hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang dipusatkan di Depo Har 10 Lanut Husein Sastra Negara Bandung Senin pagi berlangsung khidmat dan serentak sesuai instruksi pimpinan pusat. Kepala Staf Kogartap 2 Bandung, Marskal Pertama TNI Solihin menegaskan Jawa Barat memiliki konsentrasi satuan 3 mantra yang sangat masif. Potensi ini menjadi modal utama dalam membangun kolaborasi erat, baik di internal prajurit maupun bersama Polri dan pemerintah daerah. Selain menjaga kedaulatan, Marsma TNI Solihin yang membacakan sambutan Panglima TNI menekankan komitmen prajurit dalam melaksanakan operasi militer selain perang. Seluruh jajaran TNI di Jawa Barat diinstruksikan untuk memegang teguh visi TNI prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
8: TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI prima, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
7: Visi arahan Panglima TNI itu juga menjadi pegangan seluruh prajurit, baik yang bertugas di pelosok tanah air hingga misi perdamaian di luar negeri, untuk berkontribusi langsung menyokong program pembangunan pemerintah serta sigap dalam penanggulangan bencana.
2: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
9: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
10: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
2: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
10: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
2: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Petugas gabungan pemerintah Kabupaten Bogor menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas saluran drainase di kawasan simpang Masjid Megamendung, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.
11: Petugas menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas lahan drainase karena dinilai mengganggu fungsi saluran air. Selain bangunan, petugas juga menertibkan 11 keramba ikan yang dinilai menghambat aliran air di sekitar lokasi. Dari 6 bangunan yang ditertibkan, 4 bangunan dibongkar secara mandiri oleh pemilik, sedangkan 2 bangunan lainnya dibongkar langsung oleh petugas gabungan.
12: Kami melaksanakan penertiban bangunan tanpa izin. Ada 6 bangunan yang kami tertibkan, tentang penertiban yang berdiri di atas lahan drainase, dan ada keramba ikan, jumlah 11 keramba ikan yang akan tertibkan.
11: Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran drainase sekaligus menata ruang di sekitar simpang Masjid Megamendung. Kawasan simpang Masjid Megamendung merupakan salah satu titik yang dilalui pengendara menuju kawasan wisata Puncak. Penataan di lokasi ini diharapkan dapat mendukung kelancaran arus lalu lintas, terutama saat terjadi peningkatan volume kendaraan menuju kawasan Puncak.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Rena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: FM.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat, Bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wah.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
0: Delta FM, hits terenak.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Defisit anggaran proyek Pemkot Bandung dialihkan. Papan reklame di Kota Bandung bakal ditertibkan. Polisi tangkap pencuri kabel lampu stopan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengalami defisit anggaran pada 2026 sehingga sejumlah proyek infrastruktur akan dialihkan pada tahun depan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan APBD Perubahan Kota Bandung tahun 2026 telah disahkan meski masih terdapat kekurangan sekitar 200 miliar rupiah. Sebelumnya pemerintah Kota Bandung berharap kekurangan tersebut bisa ditutup oleh dana bagi hasil atau DBH senilai 190 miliar rupiah. Namun ternyata tidak sesuai harapan sehingga dilakukan penyesuaian realokasi. Menurut Farhan, realokasi dilakukannya dengan menunda beberapa proyek infrastruktur seperti penataan trotoar ke tahun 2027 mendatang. Selain itu, pawai hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026 yang akan diganti dengan konsep acara mengedepankan efisiensi.
2: Kita itu berkurang transfer dari pusat 600. Tadinya kita berharap bisa di-cover oleh DBH senilai 190-an. Tetapi yang cairkan hanya 9 miliar. Maka kita lakukan penyesuaian realokasi. Realokasinya dengan menunda beberapa proyek infrastruktur dipindah ke 2027 dan menambah anggaran untuk pengelolaan sampah. Karena apa? Kedaruratan sampah bisa terjadi kapan pun. Memang kemudian ada defisit sekitar 200-an miliar, tapi alhamdulillah sudah tercover oleh silpa atau sisa penyimpanan anggaran dari tahun lalu. Beberapa perbaikan trotoar kita tunda ke 2027.
1: Pemerintah Kota Bandung akan menata dan memperketat aturan pemasangan papan reklame menyusul insiden robohnya papan reklame di Jalan Buah Batu. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penataan dilakukan berdasarkan pada peraturan daerah atau perda yang baru. Nantinya papan reklame yang rusak akan diperbaiki dan yang sudah habis masa berlakunya akan dipotong. Dari 63 reklame jalan yang tidak sesuai dengan perda, 19 diantaranya telah dipotong. Sedangkan izin reklame yang tidak diperpanjang akan dikenakan denda. Menurut Farhan, upaya ini dilakukan untuk menertibkan reklame sekaligus mengejar target pendapatan pajak reklame.
2: Pemerintah berdasarkan perda yang baru dan perwal yang baru akan melakukan penataan. Ya, selama masa penataan semua akan diminta melakukan yang rusak perbaikin, yang udah mati potong, yang melanggar tahan sebentar saya cek dulu pelanggarannya seperti apa. Yang pasti kemarin dari 63 bando jalan yang tidak sesuai dengan perda, 19 sudah kita potong. Lalu bagaimana yang tidak diperpanjang izinnya, yang titik ilegal tidak sesuai dengan perda tapi sudah tayang semuanya, akan dikenai pajak reklame pertayang yang mana dendanya 100%. Sehingga kita sekarang sedang mengejar target pendapatan pajak reklame. Dasar hukumnya apa? Selain dari perda, juga ada dari rekomendasi BPK. BPK memberikan rekomendasi bahwa reklame legal ataupun ilegal harus dikenai pajak.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi semangat gotong royong warga dalam mendukung program penghijauan. Apresiasi disampaikan Erwin saat meresmikan Taman Saulas dan mencanangkan program penghijauan TBB Hiber 1000 Pohon.

0: di lingkungan RW 11 Taman Sari, Bukit Bandung. Menurut Erwin, hadirnya Taman Sawelas sebagai ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan warga untuk bersantai, berinteraksi, dan beraktivitas bersama keluarga. Sedangkan program penghijauan TBB Hiber 1000 Pohon menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas udara di Kota Bandung. Erwin berharap Taman Sawelas dapat terus dirawat bersama dan memberikan manfaat yang luas bagi warga sekitar, serta semangat penghijauan 1000 pohon ini terus berlanjut untuk mewujudkan Bandung yang lebih hijau, asri, dan berkelanjutan.
1: Semua di sini ini bersatu menjalankan maqasid syariah. Bagaimana warga di sini menjaga bukan hanya ukhuwah Islamiyah saja, ukhuwah wathaniyah bahasa dijaga di sini semuanya. Ternyata warga di sini menjaga jiwa untuk kehidupan di sini, yaitu tadi menanam pohon. Begitu asri, begitu indah, bagaimana kehidupan ini dijaga dengan menanam pohon seperti ini. Saya melihat bahwa di sini kompak berkolaborasi, bersatu semua. Bagaimana di sini diperhatikan sekali kesejahteraan warganya.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Tempat pembuangan akhir atau TPA sampah Sari Mukti, masa berlakunya akan habis bulan Desember 2026 karena kapasitasnya sudah maksimal. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, Pemprov Jabar sedang memacu terjadinya TPA penghasil energi listrik TPA Sari Mukti dan TPA Legok Nangka sebagai alternatif. Dalam pertemuan dengan para camat se-Jawa Barat, Herman meminta mereka agar tetap mengedukasi warga untuk mengurangi sampah dengan mengolah dan memanfaatkan sampah.
3: Kami sedang melakukan bagaimana 3 bulan ke depan sampai Desember usia Sari Mukti kudu diperpanjang berapa bulan pun. 2, Pak Gubernur kemarin dipinta dijemput ke Jakarta ya, bertemu dengan Pak Kasat. Mudah-mudahan masalah tanah dan lain sebagainya bisa selesai dalam 1-2 bulan. Akhir tahun ini bisa mulai pembangunan instalasi. Ya mudah-mudahan 2027 sudah bisa operasional. Pengolahan sampah teknologi pirolisis 1000 ton bisa memanfaatkan sampah lama. Kemudian dengan swasta kita jalin kerjasama. Kemudian awal 2027 kami akan membangun namanya Gravity Wall. Sambil berjalan kami ngejar-ngejar yang namanya Legok Nangka sebagai alternatif.
0: Misteri padamnya lampu lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol Kota Bandung akhirnya terungkap setelah polisi menangkap seorang pelaku pencurian kabel alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL atau lampu stopan milik Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan penangkapan tersebut berawal dari maraknya gangguan lampu lalu lintas di sejumlah titik di Kota Bandung. Menurut Dedi, pencurian kabel fasilitas publik tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengganggu ketertiban dan aktivitas masyarakat.
4: Kami melakukan pengungkapan di mana para pelaku saat itu sedang beraksi memotong kabel lampu traffic light di TKP-nya di Baganti.
0: Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan tersangka berinisial GG ditangkap saat beraksi di traffic light Jalan Cipaganti, Kota Bandung. Tersangka mengaku melakukan perbuatannya karena kebutuhan ekonomi, sehingga mengincar tembaga yang bernilai tinggi yang terdapat di dalam kabel apil. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ia terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.
4: Kami melakukan pengungkapan di mana para pelaku saat itu sedang beraksi memotong kabel lampu traffic light. TKP-nya di Baganti, di Baganti. Penyebab pelaku satu orang, kemudian saat ini sudah kita lakukan penahanan, kemudian alat-alat yang digunakan.
5: Sampurasun Wargi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ketiga di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah. 18 Oktober sampai 18 November Bandung Photography Month hashtag 11 Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
4: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
5: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
6: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Ruang parkir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
3: Cut.
2: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
4: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
5: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
4: Idea Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
6: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
4: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
6: Saya nggak percaya tahayul. Tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
4: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
7: Kita tahu itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
4: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
8: Suka ya, Mas? Sama lubang saya.
9: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
10: Halo sayang.
9: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
10: Iya sayang. Selamat bekerja. Semangat.
9: Iya sayang. Dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
4: Dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, air mata dari lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.
5: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
6: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
5: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
6: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
5: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
6: Repot banget hidup lu, sumpah.
7: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
8: Delta FM, hits terenak.

0: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
5: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
6: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore good friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan yang dengerin di deltafm.net. Selamat datang di Mangkal bareng Ilham. Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang kantor.

0: Jam 4 sore nih hari Senin. Ih, you guys, apa kabar? Lu kemana weekend, Bang?
1: Gua weekend seperti biasa. Oh, gua minggu pagi jogging.
0: Wah, jogging di mana? Oh, iya.
1: Nggak
0: mungkin, nggak percaya gua.
1: Nggak percaya. Gua di apa RP Tra yang kayak hutan kota, dekat di Jalan Swadharma Raya tuh di pertigaan dekat halte busway.
0: Oh, lu jogging di sana.
1: Iya, dan tempatnya ada playgroundnya juga lagi. Lengkap.
0: Itu nih ya, gua nggak percaya lu jogging. Kalau jogging itu kaki mana duluan yang maju?
1: Bebas, terserah.
0: Bebas.
1: Terserah dia.
0: Tapi lu biasa kalau jogging kanan-kanan-kanan, kiri-kiri-kiri atau kanan-kiri-kanan-kiri?
1: Gua kanan-kanan-kanan 7 kali, kiri-kiri-kiri 200 kali.
0: Jingkring banyak. Gua kemarin weekend juga sibuk banget, gua penuhnya luar biasa.
1: Oh, bersihin itu gorong-gorong di Tangsel ya?
0: enggak.
1: Ngapain?
0: Gua hari Sabtu itu ntar gue ngapain ya weekend ya?
1: Enggak,
0: ini
1: gue
0: terlalu bukan, ini gue terlalu banyak banget kegiatan gue.
1: Rapat RW di tempat lu?
0: Enggak, sebentar. Hari Sabtu itu gue berangkat duluan. Oh iya, hari Sabtu tuh gue meeting banyak tuh. Ada di Tangerang tuh,
1: iya.
0: Di Binong, abis meeting di Binong. Di Binong gue meeting di Tangsel. Abis meeting di Tangsel, malamnya gue jalan-jalan night ride gitu cari duren. Minggunya gue main padel, abis itu ngajar sampai sore. Abis itu ke rumah nyokap gue, abis itu ke rumah Asmi baru lahiran. Abis itu ke rumah Didot, abis itu baru gue pulang. Ih, gue penuh banget. Gue kalau weekend penuh
1: mana,
0: tuh gue seneng.
1: Didot mana? Didot Botak bukan?
0: Bukan, oh. Ada temen gue. Kenapa sih lu mau tau temen gue? Ngapain?
1: Ya sini adu pancung gua.
0: Ngomong-ngomong soal Didot nih ya, Indonesia meraih 39 medali. Finish di peringkat 16 Asian Games 2026.
1: Yang 5 dapat, yang sisanya belikan di Pramuka.
0: Iya, betul. gua enggak tahu lu benci sama Indonesia ya?
1: Lu?
0: Enggak, lu soalnya kalau kayak gini-gini lu selalu seuzon. Kalau ngomongin program presiden lu juga marah, lu benci sama presiden. Ngomongin Indonesia punya medali, lu marah, lu enggak suka Indonesia.
1: Wah, pantesan. Lu suka fitnah gua. Masa kemarin tukang bakso berjejer pegang hati. Bukan megang serokan gua, malah megang sahate.
0: Abis ini kita bahas ya, jangan kemana-mana.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9-11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
3: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
1: Masih dong.
0: Yeay, Indonesia raih 39 medali.
1: Masya Allah, keren.
0: Finish
1: keren.
0: Di peringkat 16 Asian Games 2026. Ada 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Ini target awalnya tuh sudah terpenuhi.
1: Oh,
0: target berarti awalnya 4 medali emas, dapatnya 5.
1: Iya.
0: Apa target kekecilan kali ya?
1: Itu namanya shot on target.
0: Apa tuh?
1: Tembakannya benar gitu.
0: Iya, tapi kekecilan enggak sih maksud gue? 5 ya, emas, 5 emas datang dari bulu tangkis, iya, angkat besi, panjat tebing dan panahan.
1: Kalau kekecilan berarti ke depannya mesin yang gedean dikit.
0: Iya,
1: berarti
0: iya.
1: Berat badan udah naik.
0: Iya, boleh, boleh. Bulu tangkis yang bikin bangga. Kan lu nonton enggak sih waktu finalnya? Yang kita kalah 2-0
1: waktu itu menang 3-2. Nonton gua gitu.
0: Itu namanya tidur.
1: Oh iya.
0: Panjat tebing juga nyumbang, panahan juga menyumbang. Yang paling tinggi seperti biasa China. Indonesia di urutan ke-16 sedih banget. Abis Cina, Jepang. Abis Jepang, Korea Selatan. India. Uzbekistan lebih tinggi daripada kita. Iran lebih tinggi. Thailand, Kazakhstan, Hong Kong, Bahrain. Semua lebih tinggi dari kita.
1: Hong Kong.
0: Kita cuma posisi 16. Maksudnya Hong Kong kan negara kecil.
1: Iya.
0: Orangnya kagak banyak. Kok iya, bisa betul sih kita yang banyak kalah gitu?
1: Dan Hong Kong sering dikatain orang-orang kan. Dari Hong Kong.
0: Iya. Gitu. Keren apa lu? Keren dari Hong Kong. Tapi ternyata dia emang keren. Dapat 11 emas.
1: Berarti di ASEAN nih siapa yang
0: ini Asia kan, kalau di ASEAN yang paling tinggi adalah Thailand.
1: Dia peringkat berapa?
0: Peringkat ke-7.
1: Wah, keren juga Thailand.
0: Iya, dapat 18 emas, kita cuma 5. Nah, keseluruhan kita 39 kan, beda tipis sebenarnya sama Cina yang nomor 1. Kalau kita 39, dia 341.
1: Beda triplek.
0: Kacau. Semoga di tahun depan nih ya, Asian Games next-nya kita dapat paling enggak 10-20 emas. Kita kan maksudnya harganya banyak.
1: Iya.
0: Ada olahraga-olahraga semua ada asosiasinya.
1: Iya, betul.
0: Ya paling enggak 10 lah. Kalau enggak kayak aduh malu juga gitu.
1: Iya. Kita dulu sempat jadi rajanya di Asia Tenggara loh.
0: Iya, katanya begitu. Katanya gua enggak tahu. Gua kan belum ngalamin.
1: Oh, lu belum hidup
0: kali. Belum hidup, gua masih air kelapa. Oke lah, itu dia.
2: Delta FM hits terenak.

0: Masih di Makal bareng Ilham nih, Indonesia jadi negara, negara yang siswanya jarang pakai AI, Indonesia malah jadi salah satu yang paling sering pakai AI.
1: Karena apa?
0: Karena itu tadi, mungkin orang-orang jadi menggampangkan sekarang.
1: Males bisa jadi ya.
0: Tapi ya, ya bisa jadi, apa-apa tuh kan nanya ChatGPT.
1: Iya.
0: Apakah gue menggunakan AI? Gue menggunakan gue AI. Kalau misalnya gue lagi kuliah, ada hal yang gue gak tahu, gue minta tolong elaborasi ini dong. Terus kalau misalnya gue mau meringkas jurnal, misalnya dari 100 jurnal kan ribet tuh.
1: Iya.
0: Gue masukin aja salah satu AI, langsung ke bagi-bagi jurnal ini ngomong tentang ini, kebaruannya ini.
1: Sampai itu lu buka apa-apa. Komen di thread. Itu orang malas klarifikasi nyari di Google bahan lain segala macam di, dia AI apakah benar berita ini
0: iya, gitu. Iya. Kacau meta tuh. Jadi bahkan ini cuman 7% siswa yang ngaku enggak pernah atau hampir tidak pernah menggunakan AI di sekolah. Ini data dari PISA 2025 ya. AI chatbot buat tugas sekolah tuh sekarang umum banget. Indonesia yang sangat sering pakai AI. 53% siswa melaporkan menggunakan AI chatbot setidaknya seminggu sekali buat belajar. Rata-ratanya padahal cuma 46%, lebih tinggi. Jepang justru jarang.
1: Tapi gitu. Anak gua enggak gua biasain lo kayak AI lo.
0: Enggak bisa, anak lo aja bikin lagu suno AI gimana?
1: Ya, tapi untuk belajar enggak.
0: Ya tapi kan dia diem-diem. Pas lu di kantor gini nih, ini kesempatan anak lu buat pakai AI.
1: Enggak, dia Roblox sama itu.
0: Lebih parah.
1: Yang diam-diam tuh biasanya merayap karena diam-diam
0: merayap.
1: Datang seekor marmut.
0: Gede amat. Akhirnya dipakai tuh buat apa aja sih AI?
1: Biasanya kalo, buat pendengar nyanyi nonton konser tuh kayak di dasar. AI, AI, AI, AI, AI gitu.
0: Ini orang banget, najis. Ada yang pakai buat belajar, buat riset awal, ngerangkum bacaan. Nih gue tadi ngerangkum bacaan tuh, bantu nyusun tulisan. Bahkan 39% siswa di Indonesia ngelaporin pakai AI buat ngerangkum teks yang harus mereka baca. Gak apa-apa sebenarnya. Gue juga gue tahu anak-anak bimbingan skripsi gue pada pakai AI, gue tahu kok. Tapi yang penting substansinya lo ngerti. Gue tanya bisa jawab. Gue tanya alurnya gimana dia bisa jawab. Yeah. Teorinya pakai apa? Dasar-dasar teorinya pakai apa? Dia bisa jawab. Mending kayak gitu.
1: Jadi nggak tiba-tiba lu ada lu pergi ke Jogja nggak tiba-tiba ada di Jogja
0: iya.
1: Lu nggak tahu ditanya lewatin apa aja lu nggak tahu gitu.
0: itu makanya sebenarnya nggak apa-apa. Lagian nggak bisa ngebendung juga kecanggihan
1: iya,
0: teknologi
1: betul,
0: ya kan
1: betul.
0: Yang jadi masalah jangan sampai otak lu tuh jadi
1: kopong
0: jadi dongo gitu iya. Jadi dungu
1: goblok
0: jadinya kasar ngomongnya nggak boleh gitu lu, parah. Jadi AI itu boleh tapi cara pakainya yang penting. Ini ada beberapa negara yang siswanya jarang pakai AI.
1: Wow, nomor satu Indonesia.
0: Kagak mungkin Indonesia nilai. Indonesia peringkat 66. Lu bayangin aja.
1: 66.
0: Kita tuh kalau literasi tingkat kita doyan membaca, kita unlock banget. Pakai AI kita hobi banget nih. Lima besar aja ya. Nomor 5 yang paling jarang pakai AI di dunia tuh Kanada. Nomor 4 Finlandia, 3 Irlandia, 2 Britania Raya, nomor 1 Jepang. Kan orang Jepang tuh keren-keren.
1: Tapi
0: walaupun ada AI enggak terlalu dipakai.
1: Bisa jadi karena tahun ini lagi anget-angetnya di Indonesia. Kan biasa orang pengen coba gitu.
0: Mah kalau yang gampang-gampang begini mah ya bikin males gue takutnya. Makanya gue enggak terlalu suka. Gue poster pakai AI gue udah langsung males. Gue video pakai AI gue langsung aduh apaan sih lu gitu.
1: Kalau gue bikin flyers buat kajian Sabtu subuh tuh biasa pakai AI.
0: Idih.
1: Emang kenapa?
0: Ya enggak apa-apa. Ya, kan alhamdulillah.
1: Ngurusin segala macamnya.
0: Ya bagus.
2: Delta FM hits terenak.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Yang siap mengguncang Indonesia di Yelavin Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak, di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon.

0: Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Indonesia.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Delta Bandung 94,4 FM
5: 100% lagu enak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, jam 5 sore. Selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan yang di deltafm.net.
1: Jangan pakai E ya.
0: Apa tuh emang?
1: Jadi E-net.
0: Kenapa emang?
1: Aneh kedengerannya. deltafm.net.
0: Enggak, lu yang aneh. Mana ada sih yang kayak gitu orang.
1: Ah, coba lihat kali gue cipok lu.
0: Ah, lu ngomong doang gak pernah terjadi. Eh, ini Jakarta sibuk parah nih hari.
1: Kenapa
0: ini?
1: Kenapa
0: parah hari Senin?
1: Iya, pada ngepel Jakarta katanya.
0: Iya, itu dia. Ada demo. Udah gitu final timnas.
1: Waduh.
0: Demonya demo BEM di DPR. Jadi repot banget di Jakarta hari ini, penuh. BMSI menggelar aksi nasional pendidikan di depan gedung DPR MPR mulai jam 1 siang. Nah. Bahwa beberapa tuntutan soal pendidikan termasuk pendidikan gratis dan revisi UU Sisdiknas. Kemarin kan Presiden Prabowo sempat bilang, pendidikan kita harusnya gratis sampai kuliah. Langsunglah disambut oleh
1: gayung
0: banyak
1: bersambut.
0: Iya, yang benar. Ya, makanya sekarang dituntut nih. Gue sih kalau misalnya emang bisa gratis sampai kuliah, mah keren banget.
1: Gue kuliah lagi.
0: Ngapain? Ya, biar apa?
1: Ya ntar di alam kubur begitu ditanya, mana jasa kamu?
0: Mana ada. Lo biar di alam kubur dipanggil gini ya. Ini SIKOM. Polisi menyiagakan 3.983 personel buat ngamanin kegiatan ini dan sejumlah kegiatan lain. Jadi gabungan nih, Polri, TNI, Pemprov DKI, ada Pamdal.
1: Berarti Pamong Praja ngikut tuh?
0: Semuanya ikut. Rekayasa lalu lintas juga disiapin. Sifatnya situasional ya. Kalau misalnya nggak terlalu gimana-gimana, ya tetap aja kayak biasa.
1: Biasa aja.
0: Jalan Gatot Subroto tuh salah satu yang rawan tuh kan di sekitar DPR tuh.
1: Ya lurusan.
0: Gatsu.
1: Apa, Selipi sampai Semanggi tuh.
0: Iya, maka itu. Malamnya ada timnas lagi final lawan Thailand.
1: Selasa tuh ya.
0: Malam ini.
1: Malam ini ya?
0: Iya.
1: Ya Allah.
0: Kick off jam 20.00. Ini makanya Senayan bakal ramai banget.
1: Iya, chaos nih.
0: Gue sekarang makanya gue gak mau ke Senayan nih hari ini.
1: Ini gue prediksi nih banyak banget ojol nangkring pas selesai
0: timnas kelar kan?
1: Iya, pasti. Sama ini tukang SS segala macam itu.
0: Makanya udah gitu ada puncak HUT TNI lagi ke-81.
1: Iya,
0: di kompleks Mabes TNI Cilangkap. Makanya jam kerja nih ini bakalan chaos banget, keceplok-ceplok gitu semuanya.
1: Bareng-barengan.
0: Wah, makanya buat lo nih di jalan, good friends, hati-hati di jalan. Buat yang lewat-lewat sana nih ya, nanti juga bakalan macet banget. Jadi men lo atur, kalau misalnya nanti pulang, gue jam 7 pulang, bakalan macet banget. Mendingan nongkrong dulu, ya sampai jam 2 lah, abis itu kan sepi tuh.
1: Pulang sampai rumah subuh gitu kan. Ini yang waktu, untungnya gak hari Jumat ya.
0: Kenapa?
1: Yang kita pulang ngasih belajar radio itu, itu Jumat.
0: Wah, pas itu juga penuh banget, itu parah.
1: Aduh, gue bilang ini ada apa sih?
0: Gue kan abis itu selesai, gue ke Kempinski gitu. Di jalan naik motor macet banget. Baliknya sih alhamdulillah udah gak terlalu macet. Tapi Vito udah pulang duluan, biasa cupu.
1: Iya.
0: Ya, semacam-semacam itulah ya. Jadi buat good friends hari ini, hati-hati di jalan.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
1: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
2: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
1: Emang ada apa aja di situ?
2: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
3: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
1: Masih.
0: Yeay. Eh, lu suka lari gak sih bang? Jogging doang ya? Jogging-jogging ringan gitu ya? Khas orang-orang umur 50 ke atas gitu ya?
1: Enggak, lebih ke 70 ke atas.
0: Oh, okay.
1: Eh, tapi kemarin tempat jogging gue keren.
0: Kenapa?
1: Jadi, biasanya kan gue di daerah Ciledug nih, 5:30 udah rame tuh, Air Petra atau
0: Bogor
1: itu. Kemarin gue ke Air Petra di daerah Swadharma, Jakarta Selatan, Ulu Jamis itu. Gue sampai situ, 6:30.
0: Udah rame juga?
1: Kagak ada orang.
0: Hah? Kok bisa pada kemana?
1: Bahkan yang playground anak itu masih dikunci itu.
0: Enggak kemana, itu pada kemana
1: orang-orang? Gue gak ngerti, akhirnya gue masuk ke yang buat joggingnya. Itu... tanjakan gitu di
0: atas, ya,
1: di
0: atas ya,
1: itu lapangan tangkis, lapangan voli, lapangan futsal anak-anak.
0: Ada lapangan ice skating juga kan?
1: Nggak ada ice skating tapi bawahnya pasir. Itu banyak pohon, adem banget.
0: Eh gimana? Tadi nggak ada pohon?
1: Nggak, pohonnya rendang banget gitu, tinggi tinggi, gede-gede.
0: Iya, tapi tadinya nggak ada.
1: Nggak tahu dah.
0: Tapi... masa lu nggak tahu gimana sih? Lu katanya sering jogging di situ.
1: Gue baru itu ke situ. Akhirnya selesai gue 8:00. Gua ke parkiran, itu orang baru pada datang. Oh, di sini slow living. Jogging 8:00 baru pada datang.
0: Itu yang rindang pohon-pohon toge kan?
1: Bukan, acang-acangan.
0: Nah, lo kalau suka lari nih, Bang, saran gua lo ikutan deh, maraton di Antartika. Ini keren banget. Gua naik motor di Bromo aja, gua merinding asiknya luar biasa. Apalagi nih Ranbag namanya. Di Union Glacier di Antartika.
1: Gua kemarin
0: di Antartika tapi di pedalaman. Lu udah pernah ke Antartika belum sih? Belum ya?
1: Gua 4 kali gua pas tawaf.
0: Ini suhunya juga enak nih. Cocok buat lari. -20. -20 derajat Celcius gitu.
1: Minsan baru mateng di sono enggak mau jadi ice.
0: Itu dia, keburu menggerut itu kita. Ini bukan juga bukan cuman dingin ya, tapi karena kondisi cuaca ekstrim ini bakal berangin banget. Ininya sih tulisannya 2027, jadwalnya 9 Desember, apa rangkaian perjalanannya dijadwalin mulai 9 Desember. Jadi lu bisa terbang ke Antartika tanggal 12 lah gitu. 13-nya lu race, pulang tanggal 14. Mau enggak nih?
1: Enggak, tapi gua sempat baca utasannya kemarin ya. Itu udah penuh. Udah penuh kan?
0: Oh, udah penuh pasti. Iya.
1: Bahkan padahal mahal sekitar 440 juta kalau enggak salah.
0: 400 jutaan ya memang, nah, tergantung kurs.
1: Itu kalau tapi beli kerupuk banyak banget itu.
0: Ah, norak lu ngomong kerupuk. Gue cucur. Tapi udah termasuk banyak fasilitas itu, Bang. Ada penerbangan pulang pergi dari Punta Arenas Chile ke Antartika. Aduh, kucilanya jauh banget.
1: Iya.
0: Gue tuh malas ke Amerika Selatan. Gue ada beberapa yang ngajakin. Pada ngajaknya naik motor.
1: Kayak dari sini tuh maksudnya gitu, nggak ada orang Madura. Kalau malam rokok gue habis gimana?
0: Makanya transportasi bandara, briefing, makanan, akomodasi, tenda ya gitu ya. Sampai ada bagasi 25 kilo. Lu dapat foto personal juga. Dan ini bukan liburan biasa. Ini mah sebuah hal yang nggak mungkin lu bisa lakukan lu sendirian. Nggak mungkin lu ke Antartika lari sendiri. Jadi mesti ada panitianya gitu, Bang.
1: Kayak orang kureng.
0: Bukan kayak orang kundir namanya itu mah.
1: Jadi dari sini bawa trofi sendiri, bawa medali sendiri.
0: Tuh, ini juga lu dapat medali, dapat kaos, dapat patch, dapat souvenir dan kaos tangan ketek gitu. Jadi enggak boleh pakai jaket. -20.
1: Dan medalinya ini kalau enggak salah bentuknya sendok garpu kembar.
0: Buat apaan yo yang mau ikutan silakan.
2: Delta FM hits terenak.

Good Friend. Sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Pangkal bareng Ilham nih.
1: Masih.
0: Gua dulu waktu kecil ya, nonton Titanic itu, gua tuh ngumpet-ngumpet.
1: Emang kenapa?
0: Karena kan ada adegan esek-esek dikit, ada adegan panasnya.
1: Iya, yang mereka di atas arang itu kan.
0: Iya, yang kedua di kompor sumbu tuh yang lagi skikui-skikui habis minyak tanahnya tuh.
1: Sambil makan beling kan semprong.
0: Aduh. Gua nonton dulu filmnya Titanic kan. Ternyata Titanic 2 nih kapalnya mau berlayar lagi tahun 2027. Rutenya sama kayak Titanic pertama, mau balik ke rute klasik dari Southampton ke Cherbourg ke New York.
1: Lewat Selat Sunda, cuma airnya hancur karena Gunung Krakatau meletus kan?
0: Bukan. Ini lewat Cisadane, Bang. Gitu. Ini rutenya sama persis, tampilannya mau dibikin Titanic asli, interior, tata ruang di kabin dan lain-lain. Cuman kayak gitu, gue maksudnya jangan disama-samain. Maksudnya kan ada kejadian jelek di situ gitu loh, maksud gue. Iya, mengenaskan.
1: Orang nggak usah diselipin adegan gitu ya, nggak perlu juga. Orang udah tahu kalau pas sertak dung itu di kapal pesiar.
0: Justru itu aja, tapi nggak usah di kapal
1: itu,
0: pesiar.
1: Itu sendiri apa Titanic XXX gitu.
0: Tapi yang jelas sih teknologinya bakalan beda ya sama yang tahun 1912.
1: Yang sekarang gitu. Lebih ada suaranya
0: kotok. Nah, rencananya gitu, Ini diprediksi tidak ada mesin, dipakai tangan semua. Dan ngedayungnya pakai sendok kecil.
1: Jadi pelayarannya gratis Titanic, cuma semua megang dayung.
0: Targetnya katanya 2027 bakal jalan nih. Blue Star Line mau ngumumin target maiden voyage Juni 2027. Lu bisa booking nih sekarang nih, Bang. Jadi abis lu lari di Antartika, lu Titanic gitu. Lu kan desilnya
1: 13.
0: Udah lumayan. Lu booking deh, menurut gua nih, good friends, lu booking deh sekarang. Tapi gua agak, ya gue gak tahu sih, kalau gue sih gak mau ya. Nah, kapalnya juga belum siap nih. Gimana sih, suruh booking kapalnya belum siap.
1: Lagi dibuat kayunya kurang 2 meter.
0: Nah, bukan. Titanic 2 masih merupakan proyek yang diusulkan. Ampun.
1: Ini ngeri.
0: Kapalnya belum beroperasi. Status konstruksinya belum dikonfirmasi. Tiketnya menjual aja lu, Bambang.
1: Arsiteknya masih dicari lagi.
0: Aduh.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.
3: HP terbaru udah keluar nih, beli ah.
4: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi, gue harus beli.
4: Ya elah, FOMO amat sih lu, speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
3: Iya sih, tapi ya gengsi lah, HP gue harus HP yang paling baru.
4: Repot banget hidup lu, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Ada tiga. Ada tiga. Kita tiga ngomongin tiga mobil yang hanya diproduksi satu unit doang di dunia.
1: Wow.
0: Tadi nomor tiga adalah Lamborghini Egoista.
1: Nomor dua Ferrari.
0: Ferrari P4/5.
1: Ya, nomor satu nih pasti
0: Abu-abu. EPV bukan AVP.
1: Oh,
0: EPV namanya. Ya, EPV abu-abu 1500cc.
1: 1498.
0: Oh iya.
1: Gua lihat di PPKB.
0: Wah,
1: gua
0: keren.
1: Kenapa gua rebut AVP? Awalnya keluar EPV, begitu ya. Lama-lama udah mulai enggak terurus
0: AVP.
1: Aja ini Alphard perlu vitamin.
0: Yang nomor satu ternyata Bugatti La Voiture.
1: Itu adanya Bugito Bugatti nih.
0: Salah. Bugatti La Voiture gitu. Jadi yang punya ya emang ya tukang Voiture tuh yang kalau misalnya
1: Punisher
0: gitu. Iya.
1: Kang kayu.
0: Iya. Ya,
1: makanya kan ada hubungan yang Bugatti sama Bugito.
0: Iya, Bugito kan tukang kayu. Ini ternyata mobil paling langka dan paling mahal di dunia. Hanya ada satu di dunia dan dirancang dalam rangka 100 tahunnya Bugatti. Cuman ada satu di dunia.
1: Iya. Bentar Boberek ngiri nih. Bikin juga dong.
0: Iya, bikin juga dong Bugatti Boberek. Dan harga mobil ini ditaksir mencapai 257 miliar.
1: Astagfirullahaladzim.
0: 257 miliar buat mobil.
1: Itu satu RT bisa pergi haji bareng itu, Ham. Yang plus
0: kayaknya
1: yang
0: satu
1: plus
0: RW lagi. Dan ini, atau sekota deh kayaknya, Bang.
1: Yang plus.
0: Iya, yang plus. Mm. Yang plus kan 250 juta.
1: Kalau haji plus ya, bukan plus-plus.
0: Iya, yang plus. Iya. Yang plus-plus apa ya?
1: Enggak tahu.
0: Gitu. Dan lu tahu ini yang punya adalah siapa?
1: Gua bisa tebak nih.
0: Siapa?
1: Orang kaya banget.
0: Enggak, ternyata dia sederhana banget orang.
1: Apa?
0: Lu tahu yang punya siapa?
1: Siapa?
0: Cristiano Ronaldo.
1: Hah?
0: Gila enggak lu? Yang punya Cristiano Ronaldo.
1: Udah IG-nya nomor 1 di dunia. Mobil paling mahal di dunia.
0: Bahkan di tulisannya begini ya. Cristiano Ronaldo jadi pemilik mobil termahal di bumi ini. Di bumi ini. Lu bayangin aja si Bugatti La Voiture itu.
1: Itu kalau mau dia bisa beli pesawat pribadi kan itu.
0: Ya gak bisa.
1: Apa sih. Udah punya ya?
0: Dia udah punya juga. Kalau gak salah dia sewa sih pesawatnya kemarin. Apa punya dia ya? Gue gak tahu deh.
1: Punya dia terakhir WhatsApp-an sama gue. Dan ini gue punya jet yang kecil. Gue mau kasih sayap Boeing 737. Menurut lu gimana?
0: Gedean sayap ya. Kalau kemarin dia ini, Ham, nih kan si Bugatti Voiture gue bagus nih. Iya. Gue pengen kayak orang-orang. Enaknya di luar gue kasih stiker Doraemon apa Hello Kitty.
1: Oh gitu.
0: Jadi ini pertama kali dikenalkan di Geneva Motor Show 2019. Ini harganya setara 266 miliar ternyata. Cuman dibikin satu. Yang beli Cristiano Ronaldo. Tadi kita udah bilang ya. Dan dikirim dari pabrik perakitannya di Bordeaux. Itu langsung dibawa ke tempatnya Cristiano Ronaldo.
1: Ngerakitnya di rumah Ronaldo?
0: Enggak, di Bordeaux. Di pabrik-pabrik.
1: Oh, udah jadi baru dikirim.
0: Warnanya hitam. Jadi sanggup mencapai kecepatan 405 km per jam.
1: Buset.
0: Gila ya, 400 km per jam. Dari sini ke Bandung kagak nyampe setengah jam berarti.
1: Iya, betul.
0: Udah.
1: Itu udah sampai Kudus Jepara itu.
0: Iya makanya.
1: Satu jam.
0: Dan ini katanya Cristiano Ronaldo juga ikut berkreasi menentukan keseluruhan detail interior secara bebas. Makanya kaca ini ditemuin pas peluncuran gitu-gitu. Makanya ini idih gila sih. Keren banget menurut gua. Gua jadi pengen kaya kayak Ronaldo deh.
1: Jangan lu.
0: Tapi gak mau terkenal.
1: Ntar lu gak sanggup iman lu gitu. Takutnya lu sombong ntar gitu.
0: Jadi main perempuan.
1: Iya
0: amit-amit.
1: Bukan main perempuan, takutnya lu jadi main cowok juga.
0: Woi amit-amit. Ada tiga.
2: Delta FM hits terenak.
0: Ada tiga. Ada tiga. Mobil paling mahal di dunia. Tadi nomor tiga adalah Lamborghini Egoista. Harganya 43 M. Diproduksi cuma satu. Yang kedua adalah Ferrari P4/5.
1: Aduh, kenapa ada pernya?
0: Nah itu dia. Ferrari P4 garis miring 5 tulisannya gitu.
1: Oh, berarti mobil ini gak sampai selesai. Jadi cuma 80% dibikinnya.
0: Oh, bener juga nih. Emang di sini gak ada cupnya, gak ada rodanya, emang gak ada setirnya sih.
1: Ini
0: kenapa kayak mobil bahan ya?
1: Ada sunroof tapi gak ada rangka.
0: Ini diproduksi cuma satu doang di dunia, dirancang oleh Pininfarina. Bisa menempuh kecepatan dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 3 detik.
1: Ngejengkang dong.
0: Iya, jadi 100. Jadi kan 100 km per jam.
1: Iya.
0: Iya kan, berarti kan kecepatan 100 km per jam. Kalau kita cuman 2 km jaraknya, berarti kita cuma 6 detik.
1: Enggak tahu gua. Matematikanya ribet.
0: Gua juga bingung. Gua juga cuma asbun. Pokoknya kenceng dah gitu.
1: Iya, ini gitu.
0: Kalau buat cuman beli apa ke Alfa mah gitu. Iya. Kayaknya enggak perlu mobil ini deh menurut gua.
1: Makanya enggak ada armadanya kan kalau buat kayak Ciki JNE enggak pakai ginian.
0: Enggak, karena nyampainya kecepetan. Ini rugi.
1: Enggak bisa masuk ke dalam gang juga gitu.
0: Enggak bisa. Masuk gang juga ini susah nih. Gitu. Ini mobil harganya 57 miliar rupiah.
1: Astagfirullah.
0: Cuman diproduksi satu doang di dunia ini. Warnanya.
1: Iya.
0: Ini dipilih warna yang bagus lah.
1: Biru telur asin.
0: Enggak.
1: Bukan. Apa?
0: Kuning monyet. Mana ada monyet warna kuning?
1: Abu-abu telur puyuh.
0: Burem. Cuma motifnya kayak telur puyuh ya.
1: Iya.
0: Ih, lucu banget kali ya. Totol.
1: Itu kayak Navisilnya Amerika kan, telur puyuh.
0: Oh iya, iya Navisil kan? bener.
1: Iya kan.
0: Dan emang dia terinspirasi dari telur puyuh dulu bang.
1: Iya betul. Pas dia.
0: Enggak betul. Emang gue cuma asal-asalan.
1: Pas dia naik kereta zaman dulu dari Bayoran ke Parung Panjang
0: itu kan dijualan telur
1: puyuh gitu. Lepet-lepet cangcimen.
0: Kacang kuaci apartemen. Itu dia. Ini namanya Ferrari P4/5. Diproduksi satu unit dan harganya 57 miliar. Dan seperti biasa, mobil-mobil mahal selalu mobil sport.
1: Iya.
0: Kecil-kecil yang penumpangnya dikit.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Jadi enggak boleh buat mobil material yang
0: ngangkut
1: pasir.
0: Ngangkut pasir setengah kijang. Wah, kijangnya lagi enggak ada. Taruh di Ferrari itu jangan. Kalau bisa sih jangan.
1: Iya, betul.
0: Gitu.
1: Dulu gua waktu kecil, ini mobil ini kan biasanya tenaganya gede ya, bisa berapa horsepower gitu tenaga kuda. Gua pikir ini mobil di dalamnya banyak kuda gitu. Punya 300 tenaga kuda, kudanya ada 300.
0: Harus 300 dalam mobil. Wah. Lu kecil di mana sih? Dan kan kalau Ferrari-Ferrari lain lambangnya kuda jingkrak.
1: Iya.
0: Nah, khusus Ferrari ini
1: kuda nyengir.
0: Enggak.
1: Apa?
0: Siput.
1: Kuda lumping. Jadi ada kuda lagi dipecut gitu.
2: Delta Bandung 94,4 FM 100% lagu enak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 8 malam, cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin hits terenak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Ada tiga. Ada tiga. Kita tiga ngomongin tiga mobil yang hanya diproduksi satu unit doang di dunia.
1: Wow.
0: Tadi nomor tiga adalah Lamborghini Egoista.
1: Nomor dua Ferrari.
0: Ferrari nomor, P4/5.
1: Iya. Nomor satu nih pasti abu-abu.
0: APV bukan AVP.
1: Oh,
0: APV
1: iya.
0: Namanya. Ya, APV abu-abu 1500cc.
1: 1498.
0: Oh iya.
1: Gua lihat di PPKB.
0: Wah, keren.
1: Kenapa gua rebut AVV? Awalnya keluar APV, begitu lama-lama udah mulai enggak terurus
0: AVV.
1: Aja ini Alphard perlu vitamin.
0: Yang nomor satu ternyata Bugatti La Voiture.
1: Itu adanya Bugito bukan ini.
0: Salah. Bugatti La Voiture gitu. Jadi yang punya ya emang ya tukang Voiture tuh yang kalau misalnya
1: furniture gitu.
0: Iya.
1: Kang kayu.
0: Iya. Ya,
1: makanya kan ada hubungan yang Bugatti ini sama Bugito.
0: Iya, Bugito kan tukang kayu. Ini ternyata mobil paling langka dan paling mahal di dunia. Hanya ada satu di dunia dan dirancang dalam rangka 100 tahunnya Bugatti. Cuman ada satu di dunia.
1: Iya. Bentar Mbok Berek ngiri nih. Bikin juga dong.
0: Iya, bikin juga dong Bugatti Mbok Berek. Dan harga mobil ini ditaksir mencapai 257 miliar.
1: Astagfirullahaladzim.
0: 257 miliar buat mobil.
1: Itu satu RT bisa pergi haji bareng itu, Ham. Yang plus,
0: kayaknya
1: yang
0: satu
1: plus
0: RW lagi. Dan, atau sekota deh kayaknya, Bang.
1: Yang plus.
0: Iya, yang plus. Yang plus kan 250 juta.
1: Kalau haji plus ya, bukan plus-plus.
0: Iya, yang plus. Iya. Yang plus-plus apa ya?
1: Enggak tahu.
0: Gitu. Dan lu tahu ini yang punya adalah siapa?
1: Gua bisa tebak nih.
0: Siapa?
1: Orang kaya banget.
0: Enggak, ternyata dia sederhana banget orang.
1: Apa?
0: Lu tahu yang punya siapa?
1: Siapa?
0: Cristiano Ronaldo.
1: Hah?
0: Gila enggak lu? Yang punya Cristiano Ronaldo.
1: Udah IG-nya nomor 1 di dunia. Mobil paling mahal di dunia.
0: Bahkan di tulisannya begini ya. Cristiano Ronaldo jadi pemilik mobil termahal di bumi ini. Di bumi ini. Lu bayangin aja si Bugatti La Voiture itu.
1: Itu kalau mau dia bisa beli pesawat pribadi kan itu?
0: Ya gak bisa.
1: Apa sih. Udah punya ya?
0: Dia udah punya juga. Kalau gak salah dia sewa sih pesawatnya kemarin. Apa punya dia? Gue gak tahu dah.
1: Punya dia terakhir WhatsApp sama gue. Dan ini gue punya jet yang kecil. Gue mau kasih sayap Boeing 737. Menurut lu gimana?
0: Gedean sayap ya. Kalau kemarin dia ini, Ham, nih kan si Bugatti Voiture gue bagus nih. Iya. Gue pengen kayak orang-orang. Enaknya di luar gue kasih stiker Doraemon apa Hello Kitty.
1: Oh gitu.
0: Jadi ini pertama kali dikenalkan di Geneva Motor Show 2019. Ini harganya setara 266 miliar ternyata. Cuman dibikin satu. Yang beli Cristiano Ronaldo. Tadi gue udah bilang ya. Dan dikirim dari pabrik perakitannya di Bordeaux. Itu langsung dibawa ke tempatnya Cristiano Ronaldo.
1: Ngerakitnya di rumah Ronaldo?
0: Enggak, di Bordeaux. Di pabrik-pabrik.
1: Oh, udah jadi baru dikirim.
0: Warnanya hitam. Jadi sanggup mencapai kecepatan 405 km per jam.
1: Buset.
0: Gila ya, 400 km per jam. Dari sini ke Bandung kagak nyampe setengah jam berarti.
1: Iya, betul.
0: Udah.
1: Itu udah sampai Kudus Jepara itu.
0: Iya makanya.
1: Satu jam.
0: Dan ini katanya Cristiano Ronaldo juga ikut berkreasi menentukan keseluruhan detail interior secara bebas. Makanya kaca ini dihitamin pas peluncuran gitu-gitu. Makanya ini idih gila sih. Keren banget menurut gua. Gua jadi pengen kaya kayak Ronaldo deh.
1: Ya jangan lu.
0: Tapi gak mau terkenal.
1: Ntar lu gak sanggup. Iman lu gitu. Takutnya lu sombong ntar gitu.
0: Jadi main perempuan.
1: Iya
0: amit-amit.
1: Bukan main perempuan, takutnya lo jadi main cowok juga.
0: Woi, amit-amit. Ada tiga.
2: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Delta FM, hits terenak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles. Buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya adalah
1: Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis setiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi di-upload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan
1: di luar. Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi bokeh.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya. Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di AY, di AY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Baik lagi di ada tiga.
2: Yes, ini aku suka karena ada edukasinya.
1: Betul.
2: Ada sedikit
1: funnya juga.
2: Iya, ada guyon canda.
1: Wah, gunda guyon canda.
2: Kita nggak masuk, nggak berniat jadi gerobak canda ya?
1: Kita nggak. Apalagi
2: depotawa.
1: Iya, apalagi kereta humor. Itu juga nggak ya. Kita kan cuman ya have fun aja lah di sini. Kita mau ngomongin soal tiga kota di Indonesia
2: yang penduduknya cuma tiga.
1: Aduh, nggak ada dong.
2: Jadi isinya cuma wali kota,
1: wakil
2: membendahara,
1: sama sekda.
2: Yang bayar pajaknya siapa?
1: Kita mau ngomongin tiga kota di Indonesia yang perempuannya cantik-cantik.
2: Wow.
1: Parah, ini udah terkenal banget ya, tiga kota di Indonesia ini terkenal dengan wanitanya yang cantik-cantik sekali.
2: Gue boleh nebak nggak?
1: Apa tuh?
2: Yang masuk pertama.
1: Gak usah ditebak, langsung aja kita sikat.
2: Oh ya udah.
1: Nomor tiga adalah Kota Padang, Sumatera Barat.
2: Oh, putih-putih rata-rata ya.
1: Kota Padang termasuk 7 besar penghasil wanita cantik di Indonesia.
2: Waduh, penghasil.
1: Bahkan penghasil wanita paling cantik di Pulau Sumatera. Jadi katanya yang putih-putih itu ada di Bukit Tinggi. Gitu.
2: Kalau yang item-item itu di Bukit...
1: Yang item-item ada di Senegal. Jadi cantik dan pandai berdagang, ini adalah ciri khas wanita Padang. Gak cuma terkenal dengan deretan kulinernya aja, Kota Padang juga didominasi suku Minang. Ini terkenal dengan wanita cantiknya. Gitu. Tidak terlalu berjakun cewek-ceweknya.
2: Gak ngebas suaranya.
1: Suaranya gak ngebas. Dan betisnya gak kayak pemain futsal ya.
2: Betisnya gak kayak apa, Roberto Carlos
1: atau Cristiano Ronaldo lah paling banyak. Tapi ciri khasnya emang kalau wanita-wanita dari Bukit Tinggi lah gitu ya.
2: Minang ya.
1: Minang itu kulitnya putih, matanya agak sipit.
2: Iya.
1: Gitu. Bibirnya
2: belah dua.
1: Belah dua, kayak bibir-bibir lain lah.
2: Iya kali bibir nggak belah gimana ngomongnya?
1: Iya itu dia. Terus juga terkenal dengan katanya pandai memasak.
2: Oh karena iya.
1: Masak air biar matang. Itu dia. Itu ciri khas wanita-wanita dari Minang tuh kayak
2: iya.
1: Gitu. Tapi emang beberapa, gue punya mantan juga dari Padang tuh, Bang, dari Bukit Tinggi. Memang putih-putih dan sipit-sipit gitu. Gue awalnya mikir, wah ini Chinese nih. Ternyata gue ajak ngobrol langsung, Siko 23. Lah, ini mau orang Minang nih. Randang, cie, gitu.
2: Tambo, cie, gitu ya.
1: Tambo, cie, tambu sudah, gitu. Ternyata dia orang Minang.
2: Kolesterol semangkok dah.
1: Dan sekarang, ini valid nih menurut gue. Karena istri gue dari Bukit Tinggi asalnya.
2: Oh iya, iya.
1: Gitu.
2: Sama juga ada, ya rata-rata teman-teman sekolah gue dulu yang cakep-cakep, yang putih-putih ya dari Padang.
1: Betul. Ada juga dulu salah satu temen gue yang putih-putih, dia dari Amerika. Dia ada turunan bule.
2: Ada yang transparan dari Padangnya, Padang Masyar.
1: Kok ngeri amat. Ada tiga.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Ada tiga. Ada tiga. Balik lagi di Ada Tiga. Kita masih ngomongin soal kota-kota di Indonesia yang cewek cantiknya banyak banget.
1: Wow, rata-rata cantik-cantik ya.
0: Parah, di semua daerah kan cantik. Cuman ini ada dipilihin lah sama salah satu portal berita. Padang, tapi gue belum pernah kesana.
1: Oh, belum pernah?
0: Belum.
1: Ya sekalian dicipin kulinernya.
0: Iya, gue rencananya abis lebaran gue mau ke Padang, mau ke Bukit Tinggi, makan nasi kapau. Gue mau nginep di bawahnya Jam Gadang.
1: Oh, diriin tenda gitu?
0: Iya.
1: Tendanya tenda hajatan lagi ya?
0: Aduh, gede amat. Tenda peleton. Oke, nomor 2, kota di Indonesia menghasilkan cewek-cewek cantik. Coba tebak dong.
1: Bandung.
0: Ya, betul. Manado di Sulawesi Utara.
1: Waduh, udah betul. Gua udah seneng-seneng jawaban gua benar, taunya Manado.
0: Manado, tidak diragukan lagi kecantikan wanita Manado. Ya. Postur tubuh ramping, kulit putih, wajahnya ini menyerupai orang-orang Filipin.
1: Iya, agak-agak kelihatan agak Indo kayak, ya kan?
0: Iya, agak Indo. Soalnya gini, si Manado ini karena banyak perkawinan campur antara penduduk Minahasa dengan bangsawan Belanda, Spanyol, Portugal, dan Tionghoa.
1: Oh,
0: jadi rata-rata kan putih cewek-cewek Manado kan.
1: Zaman-zaman penjajahan dulu kan.
0: Gue pernah lagi ke Manado. Gue waktu itu nginep di salah satu hotel di daerah Megamas kalau gak salah. Depannya tuh langsung laut. Nah begitu gue keluar hotel, belok kanan gue makan rahang tuna. Terus ya pokoknya makanan enak semua, dan ceweknya emang cantik-cantik yang nongkrong di situ.
1: Iya betul.
0: Parah, cewek cakep banyak banget di situ, Bang.
1: Kapan gue ke Manado ya?
0: Emang belum pernah?
1: Belum.
0: Besok gimana?
1: Nanti gue liat duit gue lu. Tinggal 200 ribu.
0: Ya gak bisa kalau gitu.
1: Pakai sepeda listrik lah.
0: Aduh, nyampenya anak lu udah beranak-beranak lagi.
1: Anak gua udah, tau-tau udah punya anak satu.
0: Iya.
1: Sampai nikahnya gua gak tahu.
0: Pas OTW pulang ya. Ini letak Manado secara geografis emang dekat kan sama Filipina. Makanya banyak orang Manado juga mirip sama orang Filipina gitu.
1: Filipina kayak ini, kayak kebang. Silakan Filipina.
0: Silakan
1: Filipina gitu.
0: Oh, Filipina. Filipina tuh kayak, ya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Filipin, Cimilin.
1: Oh, dilipin.
0: Filipin.
1: Imut banget. Imut.
0: Aku ini, aku Filipin, tiupin.
1: Aku kelilipan.
0: Iya, kelilipan.
1: Gue bisa nebak aja lagi.
0: Padahal jauh ya.
1: Jauh banget itu.
0: Ada tiga.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belum tahu.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin hits terenak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM. Come on.
5: Yeah, that was it. Woo!

0: Ada tiga. Ada tiga. Balik lagi dari tiga. Kita masih ngomongin tiga kota di Indonesia penghasil cewek-cewek cantik luar biasa. Nomor tiga tadi Padang. Yang kedua Manado. Nomor satu apa? Coba tebak dong.
1: Bandung.
0: Ya betul, Bandung.
1: Kalau Bandung bukan cantik tapi gelis dan enak.
0: Ah, enak apanya nih?
1: Enak diajak ngobrol gitu.
0: Oh iya.
1: Gestur cewek-cewek Bandung tuh kayak gaya bahasanya, suaranya gitu kayak menghargai kita banget tuh.
0: Iya.
1: Ayo A, diminum A gitu.
0: Dulu tuh gue suka nginep di rumahnya, ada teman SMA gue namanya Arman, almarhum udah meninggal. Nah dia tuh punya kayak semacam bibi gitu, berarti adiknya bapaknya apa adiknya ibunya ya,
1: tante
0: gitu lah. Tapi masih muda, buset cakep banget. Gue waktu itu kan kayak, gue nginep di rumahnya dia tuh. Jadi dia kayak kamar mandinya tuh misah sama rumah. Jadi pas gue pagi-pagi melek gitu kan, mau kemana? Badai kacai gitu, mau ke air gitu.
1: Iya.
0: Gue suka banget logat orang Sunda tuh, gue suka banget, apalagi yang alus-alus.
1: Iya betul.
0: Ih gelis pisan. Aduh, mana teh mana meni gelis pisan.
1: Orang dia ngomong padahal nawarin makan. Ah, makan ah. Itu berasa kayak kita udah kayak istri kita gitu.
0: Iya. Makanya gue kalau kesana tuh kayak banyak orang gue perlakukan kayak istri gue.
1: Waduh, salah dong, salah dong.
0: Bukan gitu ya.
1: Jangan melewati batas juga dong.
0: Maaf, maaf.
1: Katanya mau umroh.
0: Iya.
1: Ntar dibales loh.
0: Makanya jangan dulu. Jadi kota di Bandung adalah salah satu kota penghasil wanita cantik di Jawa Barat, bahkan dunia, bahkan Indonesia ya. Kecantikan wanita Bandung itu dari kulit yang mulus, wajahnya manis, dan tutur katanya yang halus dan ramah.
1: Iya, dan gesturnya juga.
0: Gesturnya. Ini kan dulu ya, dulu waktu SMA tuh pas lulus-lulusan, gue pernah ngekos di Bandung.
1: Iya.
0: Sama cewek Bandung. Tapi kan beda-beda kamarnya.
1: Oh iya.
0: Kan jauh-jauhan.
1: Jauh-jauhan 4 km jaraknya gitu kan.
0: 7. Oh, 7 kilo.
1: 7 mil.
0: Jadi emang gak pernah ketemu. Nah, itu kan gue les di sana tuh ya. Itu naik angkot aja banyak cewek cakep di angkot.
1: Iya, betul.
0: Kalau di Jakarta mana ada lu cari cewek cakep di Jakarta naik angkot, itu kagak ada.
1: Iya, betul. Tapi sekarang udah mulai agak jarang semenjak banyak kayak kendaraan bermotor ya.
0: Iya.
1: Kecuali
0: iya.
1: Lu kalau kayak ke dalam-dalam gitu kayak daerah
0: itu
1: Bandung
0: ya.
1: Selatan, Soreang,
0: gitu. Ya, atau
1: Ciwidey itu
0: Los
1: itu
0: Angeles.
1: Salah, kenapa Los Angeles gitu?
0: Ciwidey juga cakep-cakep kali ya. Cakep,
1: putih-putih.
0: Kenapa ya? Mereka tuh bisa sealus, seayu itu loh. Kalau Jawa itu kan ayu.
1: Gelis.
0: Ya. Kemayu, kalau ini gelis gitu.
1: Iya. Pokoknya
0: ya, enak, ke Bandung
1: enak
0: dah gua.
1: Diajak ngobrol, enak dijadikan pasangan hidup, dan enak diajak. Aduh, udah jangan. Pernah lagi sering.
0: Ada tiga.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Jam 8 malam, it's time for us to go. Terima kasih banyak nih buat good friends yang dengerin dari tadi nih. Mantap. Cikiwir. Eh, buat nonton Indonesia, hati-hati di jalan ya, jangan sampai rusuh. Pokoknya insya Allah Indonesia menang. Indonesia.
1: Brak.
0: Buat yang di jalan, buat yang demo juga hati-hati banget di jalan. Semoga semuanya tersampaikan dan yang penting selamat sampai di rumah.
1: Betul.
0: Pokoknya lu baik-baik dah semua. Stay safe ya, good friends ya. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.
0: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang kantor.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good Talk with Rifki Prasojo. Sudah hari Senin, gimana kemarin weekendnya? Semoga cukup ya istirahatnya, semoga cukup seneng-senengnya. Liburan sama keluarga mungkin. Hari ini udah mulai kita gas lagi, semangat lagi. Gimana-gimana hari Seninnya so far? Gedebak-gedebuk kah? Atau bisa jadi it's a slow start for this week? Agak santai mungkin, kerjaan lagi gak terlalu padat? Atau justru lagi padat-padatnya? Kalau buat gue sendiri kayaknya hari ini cukup lumayan slow lah. Gak terlalu rusuh. Tapi kadang-kadang biasanya kalau Seninnya damai, Selasanya nih. Semoga enggak ya, semoga besok juga tetap damai. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai seperti biasa. Tentunya dengan hits-hits terenak yang sudah gue siapkan. Dan tentunya ada rekomendasi film hari ini. Mumpung baru beres weekend, gue pengen bahas film tentang liburan nih. Tapi gak cuma sekedar liburan. Liburan tapi action pack gedebuk-gedebuk dan intens banget gue. Pas banget gak sih buat hari Senin? Jadi stay tuned, karena gue bakal nemenin lo terus dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti di Good Talk with Rifki Prasojo, tentunya cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Happy.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Delta FM, hits terenak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Good Talk with Rifki Prasojo, hari ini gue mau bahas sebuah film tentang keluarga yang liburan ke Afrika. Jadi ada seorang dokter bernama Nate. Dokter Nate ini ngajak dua orang putrinya untuk liburan ke Afrika. Dokter Nate diperankan oleh Idris Elba. Dia memutuskan buat ngajak dua orang putrinya ini untuk menghibur lah, karena belum lama mereka baru saja ditinggal oleh istri dan ibunya. Dokter Nate maksudnya mau ngajak anak-anaknya itu safari, ngelihat satwa langsung dari habitatnya. Karena mereka sekaligus mengunjungi desa tempat kelahiran ibunya. Jadi di sana mereka bakal dibantu sama ranger yang udah kenal Nate dari muda dulu dan ternyata teman masa kecil ibunya. Rangernya namanya Martin, diperankan oleh Charlton Copley. Sisanya ceritanya cukup umum, mobilnya stuck, mereka terjebak di tengah-tengah savana Afrika dan mereka diteror oleh seekor singa yang tingkah lakunya gak kayak singa pada umumnya. Cukup klise sebenarnya ceritanya. Gak tahu sih, tapi gue suka banget lagi film-film survival creature feature gini yang ada binatangnya atau ada monsternya, demen banget gue. Film ini judulnya Beast. Udah nonton belum lo? Belum terlalu lama sih, tahun 2022 kalau gak salah. Coba dong DM, lo udah pernah nonton film ini apa belum? Boleh ke Instagramnya Rifki Prasojo, boleh ke Instagramnya Delta. Gue masih akan nemenin lo ngobrol sampai jam 10 malam nanti, cuma di Good Talk with Rifki Prasojo.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih sama gue Rifki Prasojo, kita lagi ngebahas film Beast. Kalau lo suka The Ghost and the Darkness, wah filmnya Michael Douglas sama Val Kilmer ya tahun 90-an. Kayaknya lo bakal suka film Beast ini deh. Atau mungkin lo suka The Revenant, Leonardo DiCaprio yang diserang beruang itu. Bisa jadi lo bakal suka juga sama Beast ini, karena adegan diserang singanya tuh gak kalah sih menurut gue sama adegan di film The Revenant. Atau mungkin dari sisi penyutradaraan, lo suka Everest gak? Atau Apex? Karena ini sutradaranya sama nih, Baltasar Kormakur. Intinya kalau lo suka film yang dikejar-kejar binatang buas atau dikejar-kejar monster, nah harusnya lo suka si Beast ini. Kalau buat lo nih, good friend, tipe film kayak gini nih yang paling nyeremin tuh yang monsternya apa atau yang binatangnya apa? Atau mungkin sereman binatang asli daripada monster? Boleh dong DM, bisa ke @deltafm atau ke @rifkiprasojo. Habis ini gue bakal bahas musiknya nih film-film monster kayak gini. Tapi sebelum itu gue mau puterin dulu nih ada hits terenak yang udah gue siapin buat lo. Masih di sini sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. It started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into a quiet thought, which then turned

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Action. Work mode off. Good talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good Talk with Rifki Prasojo, kita lagi ngebahas film Beast. Sekarang gue mau bahas sisi musiknya nih. Ternyata scoringnya film Beast itu dipegang sama pemenang Oscar, Steven Price. Jadi udah gak perlu diraguin lagi gak sih hasilnya. Intensitinya tuh dapat banget dari musiknya. Dan original soundtracknya juga bagus-bagus. Lagu-lagu Afrika ya, penyanyi-penyanyi Afrika. Jadi menurut gue bisa benar-benar kebawa nyelem banget sih sama suasana Afrikanya. Ngomongin soal scoring film Monster, gak bakal ada yang ngalahin Joss gak sih, top of mind. Langsung kebayang tuh. Deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng. Padahal di film itu ya, hiunya sendiri cuman muncul 4 menit. Lu bayangin, dari film 2 jam, film hiu, hiunya cuman muncul 4 menit. Tapi sepanjang film, terornya itu datang dari scoringnya sebenarnya. Kalau buat lo good friend, film apa sih yang scoringnya tuh nyangkut banget di pala lo? Sampai benar-benar kebayang-bayang ketika denger lagunya. Boleh DM ke @deltafm atau ke @rifkiprasojo. Gue masih akan nemenin lo ngobrol sampai jam 10 malam nanti. Tentunya di Good Talk with Rifki Prasojo, hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk
0: Delta,
4: Jawa Barat.
0: Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta teman untuk yang terus bergerak. Masih di Good Talk with Rifki Prasojo. Buat yang baru dengerin, tadi kita lagi ngebahas film Beast. Kalau ngomongin film monster, kayaknya jadi otomatis kebayang era-era 80s dan 90s gak sih? Dimana ada Jaws, ada Alien, ada Predator, ada The Thing. Itu era-era kebangkitan film monster gak sih menurut gue? Ya walaupun di tahun-tahun sebelumnya juga ada ya, kayak King Kong, Godzilla, dan lain sebagainya. Tapi di tahun itu emang revolusioner banget gak sih? The Thing dengan adegan chest burst-nya. Ya, di film Alien juga ada sih chest burst. Beda gaya aja. Atau momen dimana pertama kali kita ngeliat mukanya Predator tuh, topengnya dibuka, wah gila ngeri banget. Dan di zaman itu mereka memutuskan untuk nge-hire seorang pemain basket dengan tinggi 2 meter lebih, lebih tinggi dari Arnold ya waktu itu. Nah buat gue, film Beast ini lumayan bisa ngebalikin rasa itu sih. Karena walaupun singanya CGI, tapi buat gue rapih banget sih CGI-nya. Berasa terornya bahwa singanya tuh beneran gitu. Apalagi ya film-film monster yang jadi pop culture. Kalau buat lo good friend, apa film monster yang paling memorable buat lo waktu kecil? Mungkin yang sering lo tonton di TV nasional, abis ini gue bakalan bacain DM dari lo nih. Tapi sebelum itu gue bakal mainin hits terenak dulu yang sudah gue siapkan tentunya. Cuma di Good Talk with Rifki Prasojo.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Good Talk with Rifki Prasojo. Nah, sekarang gue mau bacain DM dari lo nih, good friend. Ada beberapa yang udah gue pilih nih, seru-seru banget nih. Ini yang pertama ada dari Reno. Kalau gue jujur lebih terpapar dengan film yang lebih baru, bang. Contohnya film Hugh yang diperankan oleh Blake Lively, The Shallows, atau 47 Meters Down. Wah, gue juga suka banget lagi dua film itu. Gak tahu ya, I always have a thing about Great White Shark gitu loh. Ya mungkin karena kecilnya nonton Jaws atau Deep Blue Sea kali ya. Oke, ini ada dari Iksan. Gue suka banget underwaternya Kristen Stewart. Jarang-jarang ada yang bahas Cthulhu. Yes, sir. Awalnya gue tahu Cthulhu kayaknya dari lagunya Metallica deh justru. Call of Cthulhu ya. Ternyata Cthulhu adalah monster dari sebuah novel karya H.P. Lovecraft. Dan salah satu penggambaran yang paling gue suka ada di film Underwater juga sih. Mantap selera lu, Bang Iksan. Ini dari tadi banyaknya yang baru-baru tapi justru ya. Gak apa-apa sih, keren-keren juga film baru-baru. Nah, ini ada satu dari Tata nih. Langka lagi nih. Gue suka banget film dari Norwegia, judulnya Kraken. Buset, jauh banget. Ceritanya simple tentang keanehan-keanehan di danau di Norwegia. Yang ternyata tentunya disebabkan oleh Kraken. Woi, boleh juga nih, gue belum nonton sih, gue pengen coba tapi. Thank you Tata rekomendasinya. Buat yang DM-nya belum gue bales, tenang aja. Abis ini gue masih akan bacain DM, karena gue masih akan nemenin lo sampai jam 10 malam nanti di Good Talk with Rifki Prasojo, hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta teman untuk yang terus bergerak. Gue masih bacain DM dari lo nih, good friend. Ini ada satu underrated banget nih dari Adrian. Bang, gue suka banget ada judulnya Rain of Fire. Ceritanya di masa depan, post-apokaliptik, tapi lawannya naga. Jadi tembak-tembakan tapi lawan naga. Wah, sumpah ini underrated banget sih. Itu padahal Christian Bale sama Matthew McConaughey kalau gak salah ya mainnya. Apa Tom Hardy? Enggak, belum zamannya Tom Hardy. Matthew McConaughey kalau gak salah. Wah, itu legend sih. Gue juga jadi pengen nonton lagi nih. Thank you ya, Adrian. Ah, ini ada angle menarik juga nih dari Vanka. Kalau aku lebih suka film-film yang monster tapi friendly atau ramah. Contohnya The Water Horse. Wah, itu cerita Loch Ness gak sih kalau gak salah ya? Dulu gue udah nonton itu sih waktu kecil. Seinget gue itu cerita Loch Ness. Koreksi gue kalau gue salah ya. Kalau gak salah ceritanya di Scotland, di Danau Loch Ness. Ceritanya Loch Ness ini adalah monster yang bersahabat sampai dijulukin akhirnya Water Horse, kuda air, ya gak sih? Seru, seru, seru. Gue juga suka sih film yang akhirnya bisa bersahabat sama monsternya ya. Contohnya mungkin kayak How to Train Your Dragon kali ya. Awal kenal Toothless. Ini last but not least nih. Ada dari Seno. Kalau gue suka banget film werewolf, bang. Terutama American Werewolf in London. Wah, gila itu film legend banget sih. Itu salah satu film werewolf dengan transformasi paling bagus menurut gue. Boleh dong DM lagi, good friend. Gue masih akan nungguin lo sampai jam 10 malam nanti nih. Tentunya cuma di Good Talk, teman untuk yang terus bergerak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Action. Work mode off. Good talk with Rifki Prasojo.

0: Delta, teman untuk yang terus.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk
1: Delta,
3: Jawa Barat.
1: Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

0: that your grandma's coat?
1: Yuk dengerin lagu enak ini. This ain't nothing but a summer jam. Brown skin and lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada 9 nyawa, mau sama semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

3 lagu enak yang ini. On my road, on my road, on my road, on my road, baby, baby, baby. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend Up. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, kapal Titanic 2 ditargetkan kembali berlayar di tahun 2027 dengan rute yang dirancang menyerupai pelayaran perdana Titanic di tahun 1912. Proyek ini digagas pengusaha Australia Cliff Palmer melalui Blue Star Line dan dirancang dengan interior serta tata ruang yang terinspirasi dari Titanic asli. Disebutkan Titanic 2 menggunakan teknologi navigasi dan sistem keselamatan yang modern. Sementara dari berita entertainment, penulis novel James Bond Charlie Hickson belak-belakan menepis nama Jack Lowden sebagai kandidat yang cocok untuk memerankan karakter agen rahasia ikonis 007 sekaligus jadi penerus Daniel Craig. Hickson menilai Lowden kurang meyakinkan untuk menjalani adegan aksi atau pertarungan fisik yang menjadi ciri khas karakter James Bond. Kita beralih ke berita sepak bola, Benjamin Sesko masuk radar Barcelona dan Juventus untuk bursa transfer musim panas 2027. Striker Manchester United itu disebut menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan kedua klub untuk bisa memperkuat lini depan mereka. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar kau parasit. Waduh. Selamat pagi, good friend. Hello semuanya, apa kabar? Danar Gumilang balik kembali di pagi hari ini. Hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026. Gimana kabarnya hari ini? Semoga di pagi hari ini banyak hal baik ya yang hadir di keseharian lo, celah, di sekitar lo, atau mungkin yang tiba-tiba ketika bangun tidur buka handphone ada satu kabar baik di situ. Seperti timnas Indonesia yang juara FIFA Asian Cup, luar biasa loh. Akhirnya setelah puluhan tahun ya nggak megang.

Piala, akhirnya pegang piala lagi, good friend. Setelah 35 tahun loh, lebih tepatnya. Best, luar biasa. Siapa yang semalam datang ke GBK? Menjadi salah satu dari ribuan penonton yang memadati Gelora Bung Karno. Atau mungkin semalam lo menobar. Kemarin gue juga sempat ngeliat ada apa namanya, tikum, celah tikum kata gue. Orang-orang nobar di Bundaran HI, luar biasa sekali ya. Well, buat teman-teman semua yang mungkin lagi di dalam perjalanan, coba dikasih tahu ke gue kondisi jalanan di luar sana seperti apa. Gimana lalu lintas yang mungkin selalu ini selama ini lo lewatin, apakah ada perbedaan? Adakah kepadatan-kepadatan tersendiri yang terjadi? Atau mungkin sembari, kalau kata adik kita yang bernama Benji, sembari di dalam perjalanan mau ikutan request, boleh banget! Kasih tahu ke kita lagu apa yang pingin lo denger di pagi hari ini, lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an. Pagi ini Ovito lagi dapat satu kehebohan dar-dar-dor di pagi hari. Tiba-tiba tadi dalam perjalanan ada sesuatu yang harus diselesaikan. Mobilnya ada kempes ban, good friend. Aduh ya ampun, kasihan sekali dia. Mudah-mudahan bisa segera tertangani dan bisa lebih aman lah dalam perjalanannya menuju kantor. Apapun itu, mudah-mudahan semua baik-baik saja. Sambil kita temani juga dengan lagu-lagu enak, lagu yang akan segera gua putar nih, good friend, untuk menemani pagi ini. Well, actually this is one of my favorite song. Ya pretty much lagu ini tuh cukup soothing sebenarnya di awal. Cuma ketika mendengarkan lagu ini dan mendengarkan liriknya, aduh indah sekali lah. Judulnya Pots of Gold dari Mamas Gun di Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak bareng gue Danar Gumilang. Mau request, mau menyapa gue, mau seseruan, silakan mampir ke WhatsApp kita di 0811-8878-9991 atau lo bisa mampir ke Instagram gue @danargumilang. Oke, let's buckle up. This is one of my favorite song. Hope you enjoy this one. We have Mamas Gun with Pots of Gold di Delta FM. Ditunggu request dan juga cerita-ceritanya ya.

0: Di 24 menit lewat dari jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. A very good morning once again to each and every one of you. Kang Hendy, selamat pagi. Via Manila buat Ovi, terima kasih banyak. Bandung sudah mulai hujan tiap hari kabarnya ya. Lalu lintas Arca Manik Antapani seperti biasa padat merayap. Jakarta tuh pagi hari ini kalau gue lihat dari jendela studio Delta FM yang cuman segitu-gitu doang. Like literally segitu-gitu doang. Ya agak lumayan mendung. Tapi di siang hari tuh panas. Kemarin tuh panas loh di Jakarta. Jakarta tuh sempat hujan cuman sekali, itu pun gading dua kali ya kemarin ya. Pokoknya sempat deres banget gitu good friend, abis itu belum hujan lagi. Anyway, mudah-mudahan hari ini hujan ya. Kalaupun memang dengan segala kondisinya buat lo yang memang harus menggunakan transportasi umum, menggunakan kendaraan roda dua, disiapinlah segala macam peralatan tempurnya. Takut-takut ada hujan yang tiba-tiba datang gitu kan ya. Karena ya dari zaman kita SD kan udah sangat familiar ya. Ketika sudah masuk bulan ber, tandanya akan berasa ber. Apaan sih gue? Geli lunar. Anyway, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. This particular morning banyak sekali yang sudah masuk ke WhatsApp-nya kita. Buat yang baru bergabung, ini adalah Radio Delta FM. Ada gue Danar Gumilang. Ada partner siaran gue Astri Ovi yang setiap pagi dari Senin sampai Jumat hadir seseruan dengan muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Kita pun juga ngajakin teman-teman yang mau dengerin lagu favoritnya boleh. Mau request boleh banget. Mau bercerita juga, well, we're truly happy to receive those stories yang mungkin memang menjadi seorang teman baik lah di sini, bisa dengerin cerita-cerita dari teman-teman semua dan juga biasanya dari Delta Kids. Jam-jam segini biasanya banyak nih Delta Kids yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat beraktivitas. Mungkin yang satu ini pun juga lagi dalam perjalanan. Namanya Benji. Selamat pagi, Benji.
1: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi.
0: Halo.
1: Benji, aku sedang dalam perjalanan ke sekolah. Oh iya, aku masih agak ngantuk-ngantuk dikit.
0: Oh.
1: Gara-gara kemarin nonton bola.
0: Oh.
1: Indonesia versus Thailand. Bapak aku.
0: Gemas. Nah,
1: seneng sih Indonesia juara. 4-1 adu penalti sama Thailand. Oh iya, aku juga sembari mau request lagu Sugar dari Maroon 5.
0: Terima Sugar kasih. Dari Maroon 5.
1: Dadah, selamat bersiaran.
0: Terima kasih dadah, banyak Benji.
1: Teman yang teman untuk yang terus berkarya.
0: Oke, luar biasa, ada lanjutan lagi dari Benji.
1: Om Danar, apa tuh? Tadi itu aku salah sebut.
0: Kenapa tuh?
1: Itu harusnya tuh skornya tuh 4-2.
0: 4-2. Gak apa-apa dong Benji, terima kasih banyak. Ada yang sudah bergabung bersama dengan kita.
2: Halo, gimana? Apa kabar warga?
0: Gimana roda?
2: Roda berputar, Beb, roda berputar.
0: Roda memang betul berputar. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa tiba-tiba itu kempes? Kempes, ada apa kira-kira gerangan yang terjadi?
2: Gak ngerti, terus kayak gak dapat kan yang ngisi nitrogen. Jadi ya udah yang asal aja di pinggir jalan dulu, yang penting bisa jalan. By the way tadi ada kecelakaan, kaget gue.
0: Gue juga kaget.
2: Ada kecelakaan di Wijaya, ini lagi dalam penanganan. Ada terlihat dan terpantau sih ada 2 korban.
0: Ah gimana kecelakaannya gimana?
2: Kecelakaannya kalau yang terlihat motor sama atau motor.
0: Oke. Di daerah mana Wijayanya?
2: Wijayanya tuh bener-bener di setelahnya Leon, Beb, zaman dulu. Sorry.
0: Oh, Penor sananya lagi gitu ya. Leon, itu Leon kan ya?
2: Yeah.
0: Yang dekat Komika itu kan?
2: Iya, yeah, betul. Comika, markasnya Comika yeah. Masih ke sana lagi arah ke Antasari.
0: Oh, berarti yang ke arah Antasari berarti yang dekat Pandor, bukan?
2: Sebelum Pandor kalau misalnya
0: Ivi. Tempat les bahasa Prancis. Gereja
2: halte pokoknya.
0: Oh, halte.
2: Iya, halte seberang gereja.
0: Depan taman itu ya. Oh, oke. Semoga segera tertangani dengan baik ya.
2: Aku sih kalau misalnya melihat dari hasil olah TKP itu banyak banget serpihan-serpihan.
0: Aduh.
2: Apa namanya, kayaknya gua enggak ngerti deh,
0: materi
2: pokoknya
0: motor
2: gitu.
0: Ya.
2: Aduh, tapi ya kelihatannya tuh kayak banyak plastik dan ada sedikit kaca gitu.
0: Tapi memang sebenarnya tadi pagi pun juga gue berangkat ke kantor gitu ya. Gue amat sangat mencoba untuk menahan diri untuk tidak yang namanya terabas yang namanya lampu merah, Vi.
2: Oh gitu.
0: Pernah memang gue nerabas lampu merah. Gue nggak bisa memungkiri diri gue pernah menerabas lampu merah. Tapi maksud gue sangat menahan diri gue ketika memang itu warnanya merah, gue nggak akan jalan. Masalahnya, undernya si Antasari Jalan Layang itu banyak banget motor, terutama bahkan tadi mobil pun juga nerabas lampu merah ketika gue lagi jalan, Vi. Jadi gue memang belum jalan. Itu kan agak lumayan blind spot tuh dari tempat gue, dari tempat gue biasa mau ke apa namanya ke sana, karena gue dari jalan dari Haji Abu gitu, karena kan tempat apa namanya ada yang lagi ditutup, lagi jalan gitu, lampunya hijau di jalan di apa jalan gue menuju ke nyebrang, motor-motor ngebut masalahnya, maksud gue
2: itu jadi hati-hati ya, terutama yang mengendarai kendaraan roda 2 harus maksimal banget nih protectionnya ya.
0: Iya maksud gue sebenarnya gini, setiap orang pasti kan punya errands, pasti punya rasa buru-burunya sendiri, tapi maksud gue ketika memang lampu merah itu kan dibuat bukan buat pajangan ya, ada sih memang yang buat pajangan doang gitu.
2: Wah,
0: iya maksud gue gimana ngomongnya, sapuin dong, baru bantuin gue, bantuin gajam, bantuin gajam.
2: Intinya hati-hatilah dimanapun lo berada, dimanapun lo melewati area. Ya kalau misalnya masih merah ya merah.
0: Iya itu dia, maksud gue tuh ya, walaupun memang ada suka di Bandung terutama kan tuh ada yang harusnya tuh bisa cepet banget gitu ya, tapi ramah banget bermenit-menit gitu setelah lampu merahnya. Lampu merah di mana sih, mungkin teman-teman Bandung boleh dikasih tau gue. Ada tuh di Bandung, gue sempat ngeliat viral banget. Iya Depok
2: juga
0: tuh.
2: Ada kayaknya deh.
0: Emang iya ya?
2: Yang lama.
0: Anyway,
2: biasa simpangnya gede tuh ya.
0: Bener sih. Mereka udah datang nih Ovinya.
2: Iya. Aku tadi, si bannya tiba-tiba kempes.
0: Kiri depannya kempes. Ya mungkin juga ini jadi salah satu friendly reminder ke semuanya juga untuk ngecek apa namanya kondisi ban juga ya.
2: True.
0: Oke, kita coba hadirkan kembali voice note yang sudah bergabung bersama dengan kita tadi, Benji yang telat atau kesiangan nonton laganya timnas melawan Thailand semalam.
2: Ya.
0: Selain Benji ada Cherry nih.
2: Ada Cherry.
1: Yang benar dan Tante Ovi, aku Cherry.
2: Halo.
1: Ini aku lagi berangkat sekolah. Aku seneng banget karena udah bisa olahraga lagi.
2: Yeay.
1: Aku mau request lagu Mr. Brightside dari The Killers. Ini buat semangatin mamaku. Aku
0: udah bilang buat
1: mamaku loh. Aku udah hafal lagu-lagu mamaku soalnya.
0: Oh iya.
1: Ya udah ya, makasih. Semuanya tetap semangat ya. Dadah.
0: Aku pokoknya udah inget lagu-lagunya mamaku. Kamu tahu lagu Gereja Tua? Oh bukan, itu lagu bukan. Itu lagu nenekmu.
2: Terlalu tua Kakak Danar ya. Cherry semangat ya, seneng deh ngelihat Cherry. Udah. Cherry kan cerita dia katanya lagi gak enak badan beberapa waktu yang lalu. Bener. Sekarang udah bisa ikutan ini PE.
0: Udah into the energy. PE itu
2: physical education.
0: Olahraga dulu OR kita bilangnya.
2: OR original.
0: Lu diem ya di situ ya. Oke, selain adik-adik kita ada siapa lagi nih yang hadir nih?
3: Halo, selamat pagi.
0: Good morning.
3: Kak Danar, Kak Ovi.
0: Hai Mas Hendro.
3: Semangat ya Kak. Ini dari Hendro, Mr. Paijo, Marcel atau Maruya Selatan. Si Banteng Ternak.
0: Ini
3: rutinitas seperti biasa, nganter anak sekolah. Kemarin gak bisa nganter karena lagi kurang fit nih Kak. Info lalu lintas masih cukup lancar karena biasa masih pagi, kalau udah siang baru
2: arah
3: pos Pengumben Palmerah sampai Sudirman tuh padat merayap kalau udah siang. Salam buat ya anak istri, selamat sekolah beraktivitas, dan untuk pendengar setia Delta FM, good friend semuanya, teman yang terus bergerak. Dan salam juga buat Kak Ovi dan Kak Danar, semangat siaran sampai
2: pasti dong
3: selesai.
0: Thank you.
3: Minta lagunya Celine Dion dong Kak, I Love You. Terima kasih.
0: Oke. Lagu I Love You-nya Celine Dion, ntar gue coba cek ya. Gue tiba-tiba lupa.
2: Iya, gue cuma lupa yang mana ya.
0: I love you.
2: Lu diem. Lu diem ya Nar. Enggak, tadi gue udah mau latah aja. Mas dia bilang I love you, gue mau bilang I love you too. Mas Hendro maaf ya.
0: lu stop di situ ya. Eh, dia udah punya keluarga lu.
2: Iya, makanya.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Tomang yang mengarah ke Tangerang terpantau lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di Tol Karang Tengah yang mengarah ke Bitung. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Pondok Pinang yang mengarah ke Ulu Jami terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Halo FM teman, untuk yang terus bergerak, selamat pagi, pagi, pagi,
1: pagi,
0: pagi, pagi, pagi.
1: Lu diem ya dengan pagi-pagi lu yang menggema di udara.
0: Minggu depan kita akan nge-MC bersama nih, dan Ovi.
1: Jadinya jam berapa sih?
0: Ih, mohon maaf, gue juga dari kemarin repotnya milih baju ya. Gue kayak udah dikasih tau, ini bajunya Ovi. Oke, mikir baju apa lagi, baju apa lagi, baju apa lagi. Jadi teman-teman Manu Live, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kita minggu depan akan berkick off Ria di eventnya bersama dengan teman-teman Manu Live. Ih, happy
1: betul,
0: deh.
1: Betul.
0: Yuk, yang mau punya kerjaan-kerjaan akhir tahun, yuk. Ada Ovi sama Danar, bisa dipaketin ya.
1: Iya, tanggalnya pilih dong yang gue bisa. Kan gue lagi musikal, Nay.
0: Kesel.
1: Iya.
0: Gimana kemarin first reading-nya?
1: Menyenangkan. Aku akhirnya ketemu sama beberapa teman-teman nih, good friend, yang memang udah pernah ada di produksi sebelumnya.
0: Di musikal Keluarga Cemara?
1: Betul. Terus juga ada beberapa yang gue tuh gue udah kenal tapi sebenarnya enggak pernah satu produksi gitu, Nar.
0: Karena memang industrinya ya sama kayak mungkin dari industri yang lainnya kayak penyiar gitu kan. Belum kenal tapi kayak oh gue tahu kok dia saran di situ
1: ya, tapi okay. Kayak rata-rata tuh kenalnya gara-gara Keluarga Cemara juga, jadi mereka nonton terus gue dikenal, ini si ini tuh yang main ini
0: gemes,
1: gitu ketemu lah tuh si mutual-mutual ini,
0: okay.
1: Sama ada beberapa yang gue bahkan gak pernah ketemu sebelumnya.
0: Baru ketemu kemarin.
1: Nice. Terus ada satu orang yang seru banget, ternyata teman-teman gue.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia ngirimin foto kayaknya, foto gue dari samping gitu ke teman gue. Temen gue nelpon gitu kayak, "Samping lo ada yang namanya Angga, itu teman gue."
0: Oh, wow, sabar, tenangkan diri. Angga tuh siapa?
1: Ada.
0: Salah satu cast-nya di produksi yang belum boleh dikasih tahu ini.
1: Betul.
0: Apa gitu ya.
1: Tapi soon akan gue spill kok, karena tanggal 9 itu akan ada presscon pertamanya.
0: Asik deh.
1: Jadi boleh nanti. Like,
0: gue yang kasih tahu sekarang juga, gue tuh nama musik kalian adalah.
1: Ini ada good friend, ada siapa lagi tuh ya?
0: Kevin
1: Nyender, Mbak Eka, Mbak Eka.
0: Hah? Mbak Eka ngirimin makanan. Ya ampun Mbak Eka.
1: Mbak Eka, iya sih masih tanggal muda Mbak Eka.
0: Iya nggak apa-apa loh Mbak Eka.
1: Tetap ya Danar dengan celamitnya ya.
0: Namanya Danar celamitan gumilang.
1: Kevin Nyender
0: ngirimin apa nih? Makanan juga. Ya Allah. Kevin, tumben-tumbenan nih lo ngirimin kayak gini. Terakhir sih say sapi lo ngirimin ke sini ya.
1: Iya.
0: Kali ini tumpeng kah?
1: Terus dia bilangnya
0: Madura bes. Ya ampun Kevin.
1: Kev, foto aja Kev, gue lapar Kev.
0: Terus kayak kita langsung ngecek, Mbak Eka ngirimin apa tadi kesini ya?
1: Mbak Eka, ya Allah jangan repot-repot ya. Adi, terima kasih banyak Kevin, Mbak Eka. Lancar rezekinya, panjang umurnya.
0: Amin ya Allah.
1: Disehatkan semuanya. Jadi perpanjangan rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Untuk kaum-kaum ini.
0: Amin ya Allah. Ya Allah, amin ya Allah. Tapi kita pun juga berdoa buat good friend semua yang menjadi teman baik kita setiap paginya pun juga bisa tetap menghadirkan kebahagiaan tersendiri walaupun hidup kan kadang tidak baik-baik saja gitu ya. Mm-mm. Ada momen tidak baik-baik saja, tapi ketika dengerin ini ada lagu favoritnya diputer, jadi lagunya diputer gitu.
1: Terus
0: ya.
1: Terus pengen request ya boleh.
0: Boleh.
1: Boleh lah.
0: Delta Kids kita pun juga hadir nih berkumandang di WhatsApp-nya Delta FM yang satu ini.
2: Halo Om Danar, Tante Ovi, aku Kinara.
1: Hai Kinara.
2: Ya, aku senang banget soalnya hari ini tuh aku ada pertama ada pelajaran olahraga.
1: Gitu.
2: Terus yang kedua aku ada les ngaji. Aku senang banget. Om Danar, Tante Ovi, doain ya buat ayahku soalnya ayahku lagi sakit. Tapi aku kurang tahu sakitnya apa. Mungkin aku kena influenza atau ispa, aku tidak tahu. Ayam dalam Tante Ovi, aku mau request lagu. Tupet Ala Canggung. Terima kasih.
1: Oke. Terima kasih banyak sayangku.
0: Semoga lekas pulih untuk papa ya.
1: Iya, amin banget ya. Tadi mau request lagunya Too Fat yang di ini ya.
0: Di mana?
1: Komunikatain sama ibunya tadi.
0: Iya. Itu lagunya kalau enggak salah Ala Canggung Lala.
1: Cocok Nar. Cocok canggungnya Nar.
0: Salah ngambil nada barusan, tinggi banget. Ada yang hadir juga nih, ada Sachi.
1: Hai Sachi, dari
0: Selamat
1: Tangerang.
0: Pagi. Mau berangkat sekolah katanya. Mampir ke Indomaret beli snack buat di sekolah.
1: Seru.
0: Aku juga mau latihan hari ini buat tanding basket 3-on-3 loh. Gak lupa aku mau request lagu I Love You But I Hate You-nya Slang. Terima kasih.
1: Mantap sekali Sachi.
0: Bukannya I Miss You But I Hate You ya?
1: I Miss You But I Hate You.
0: Gua enggak tahu, gua tahu salah. I Love You.
1: My girl.
0: Iya sih.
1: I miss you but I hate you. I miss you kayaknya.
0: I love you but I hate you. Kayaknya gak mungkin I love you but I hate you.
1: I hate you but I hate you.
0: Lo stop di situ. Oke, baik. Komunikasi. Oke, yang saat ini pun juga sudah hadir di Wawanya Delta FM. Buat teman-teman yang baru bergabung di sini, selamat datang di Delta FM. Ada kita berdua, ada Astri Ovi, ada Danar Gumilang. Kita tuh siaran dari jam 6 sampai jam 10 pagi di sini. Nama show-nya,
1: programnya,
0: nama programnya adalah Good Mood Club. Nah, yang satu ini ada Delta Kids kita yang sudah ngirimin voice note.
2: Selamat pagi, Kak Danar dan Kofi. Kok kedengarannya Kak Danar aja ya?
0: Kofinya mana, tadi.
1: Kak? Aku
0: dateng. Udah dateng. Aku
2: Jasmine.
0: Halo.
2: Kak, aku sebelum itu mau nanya. Kalau kita mau dengerin radio kan biasanya di mobil ya. Kalau mau di HP pakai aplikasi apa ya? Soalnya banyak banget aplikasinya. Mau dengerin Delta FM, even aku lagi nggak di mobil. Terus kak aku mau request lagu Thank You Next dari Ariana Grande. Boleh gak kak?
1: Boleh.
2: Makasih,
1: dong.
2: Kak. Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Thank you.
2: Selamat Kak Ovi dan Kak
0: Dor. Terima kasih kamu.
1: Jasmine katanya kurang semangat nih, masih ngantuk katanya. Ah, cukup semangat suaranya aku denger.
0: Gak masalah kok.
1: Iya, by the way kalau misalnya mau mendengarkan kita di luar dari frekuensi yang bisa kamu dengerin biasanya di mobil, itu sebenarnya bisa pakai satu aplikasi namanya Radio Plus.
0: Yes.
1: Ada beberapa aplikasi radio lainnya juga.
0: Betul.
1: Terus bisa streaming di deltafm.net.
0: Benar. Iya. Sebenarnya kalau ngomongin tentang streaming, ada radio online streaming lain. Ya, bahkan kita bisa dengerin gak cuma radio yang ada di Indonesia loh. Radio-radio yang dari luar negeri pun juga bisa kita dengar.
1: Betul.
0: Dan karena ya thanks to this kind of apps gitu ya, teman-teman streamer tuh bisa mendengarkan kita bahkan dari luar negeri. Yang dari luar negeri mana nih suaranya? Coba bergabung bersama dengan kita. Pingin denger nih suara-suara dari teman-teman semuanya. Mungkin bisa ikutan request juga di sini.
1: Betul.
0: Lagu apa yang pingin dengerin, mungkin lagu yang satu ini menjadi salah satu lagu favoritnya Slankers.
1: Yes, I miss you but I hate you.
0: Asik deh.
1: But I miss you.
0: I miss you gajian.
1: Rip masih lama.
0: Aduh, yuk ahin voice air, yuk. Kita aminin dulu ya, Bang.

0: My BCA.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
4: Jangan cuanin, dendam game. Dendam.